0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun tokoh terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasinya. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proaktif. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ke tujuan tersebut. Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin masih sama Isa Octavian, teman berdua. Dan kita punya kabar juga nih yang seru dari Hanindia yang baru aja ngerilis single terbarunya, Cinta Ini Membunuhku. Pasti gak asing dong sama judulnya. Yeps, bener banget. Lagu ini pernah dibawakan sama The Massive dan di remake dengan nuansa yang lebih melankolis, teman berdua. Jadi meskipun dibawakan berbeda, Hanindia mampu mendapurkan rasa sakit yang sama dengan karakter vokal yang lembut dan sentuhan yang berbeda. Cinta Ini Membunuhku dihadirkan dengan nuansa yang lebih sendu, teman Produa. Dan ya, sebenarnya aku juga penasaran banget, Cinta Ini Membunuhku versinya Hanindia tuh jadi kayak gimana. Kau hancurkan aku dengan sikapmu, gitu gak sih? Itu kan versinya kita gitu. Kalau versinya Hanindia kayak gimana, we never know. Karena abis ini baru Isa puterin buat kamu ya, teman Produa yang lagi dengerin Produa FM pastinya. So yeah, kita tungguin aja teman Produa, karena Cinta Ini Membunuhku juga pastinya udah sangat familiar di telinga para pendengar dan penikmat musik. Kali ini dibawakan oleh Hanindia dengan nuansa yang berbeda. Dan nanti juga kita bakalan dengerin ya obrolan seru dari podcastku, Rahasia Bisnis Roti Pagi Kupang. Kebetulan tadi pagi aku buka TikTok, terus muncul tuh Roti Pagi Kupang. Seperti apa? Tapi kita dengerin dulu nih Hanindia dengan Cinta Ini Membunuhku.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?
3: Motivasi kreatif hari ini.
4: Motivasi kreatif hari ini.
5: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini, aku semakin renta. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
3: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro2 FM selanjutnya.
6: Spada!
7: Selamat pagi teman Pro2.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Awal jualan nih minggu pertama nih kita bawa 20 pan. Ya habis nggak habis lah gitu. Okay. Udah masuk bulan ketiga, ya alhamdulillahnya udah masuk di 150 sampai 200 pan untuk 3 jam sehari.
7: Bayangkan dalam satu hari 3 jam itu 150 sampai 200 pan itu habis ya dalam sehari. Itu, produksinya dari jam berapa itu?
10: Saat semua orang tidur Kak. Jadi jam 10 malam. Jam 10 malam kita beraktivitas sampai di jam 8 pagi.
7: Every day.
10: Yes, every
7: setiap
10: day.
7: Setiap hari. Berarti sampai biasanya berapa
10: sampai
7: jam?
10: Sampai jam 8 pagi. Sampai kita habis jualan pokoknya.
7: Oh, wow. 10 malam sampai jam 8 pagi.
10: Iya, betul.
7: Wow. Enggak tidur itu?
10: Iya, makanya ini, Kak. Kita sebenarnya menjual experience-nya aja sih, Kak. Siapa sih yang mau bangun jam 5 pagi, Kak? 5 pagi hanya untuk sarapan gitu. Iya. Kalau enggak karena dia jogging atau dia karena mau dinas keluar ke bandara gitu kan. Makanya sampai customer kita tuh sekarang, "Kak, aku tuh bangun jam 5 pagi cuma untuk ini loh," gitu.

0: selamat jumpa lagi kita di podcastnya RRI. Masih bersama dengan Beta, Rani, Veronica. Dan kali ini Beta sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yang ternyata berawal dari bisnis kecil-kecilan, bisnis lokal, kemudian udah jadi besar gitu ya. Rahasia bisnis dari lokal menjadi favorit. Dan saat ini Beta sudah bersama dengan owner Roti Pagi Kupang, ada Kakak Diana Swita Dewi. Halo Kakak cantik.
1: Hai Kak.
0: Apa kabar Kakak?
1: Sangat-sangat sehat ya, puji Tuhan.
0: Biasa, dan ini bukan orang baru lagi ya buat ini buat saya ya, karena ini udah orang lama berkecimpung di dunia kulinernya, juga udah lumayan lama banget ya. Apalagi tiba-tiba saya dengar ada Roti Pagi nih ya. Wah, ini penasaran sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal Roti Pagi dan juga kita bicara tentang peluang bisnis kuliner ini, khususnya roti-rotian ini ya.
1: Betul.
0: Seberapa, maksudnya bagaimana sampai Kak, ini panggilannya panggilan apa? Sayang? Panggilan sayangnya apa maksudnya?
1: Kak Dia aja deh,
0: Kak Dia. Ya. Bagaimana sampai Kak Dia bisa memikirkan ide segemilang ini, dan bahkan sampai impact-nya tuh gede banget, sampai sekarang udah dari kecil jadi gede nih. Maksudnya usahanya ini yang luar biasa.
1: Sebenarnya kita tuh berawal dari, terinspirasi dari anak-anak muda yang di luar Jawa sana kan, Jawa Bali gitu, dan udah mulai banyak banget tren orang jualan subuh nih Kak, apalagi roti-roti gandum gitu.
0: Okay.
1: Nah, kita tuh terinspirasi dari situ. Nah, terus saya juga sempat survei. Oh, ternyata sarapan di Kupang tuh masih sangat minim gitu. Masih ya, masih banyak nasi kuning, apa ya pokoknya nasi-nasian lah gitu. Sementara sekarang lifestyle-nya orang sudah beralih jadi olahraga, ada yang pagi-pagi udah ada yang jogging, udah ada yang sepedaan gitu. Jadi kan berat banget mungkin ya kalau sarapan nasi untuk orang yang olahraga nih gitu. Mereka maunya nyari yang dengan ringan lah gitu. Makanya terciptalah di situ Roti Pagi Kupang.
0: Simpel banget ya, Roti Pagi. Kenapa sesimpel itu? Mungkin tidak mau dibikin agak sedikit ala-ala Prancis begitu, atau mungkin Inggris begitu,
1: Guten Morgen bread gitu,
0: atau morning bread gitu-gitu kan ya. Ini kenapa tiba-tiba Roti Pagi?
1: Sesimpel namanya aja, roti pagi Kupang. Jadi kita menargetkan untuk jualan subuh dari jam 5 pagi sampai jam 8 pagi.
0: 5 pagi sampai jam 8 pagi.
1: Yes,
0: 5,
1: betul.
0: 6, 7, 8, 3 jam aja.
1: Yes,
0: roti ini.
1: Betul.
0: Oh, gimana gebrakan awal itu pas waktu muncul di awal-awal Roti Pagi ini? Tapi bentar dulu ya, kita ngomongin roti ini, roti apa aja sih yang disajikan Roti Pagi ini?
1: Roti Pagi jelas ada roti gandum. Roti gandum itu kita ada 6 varian untuk saat ini. Terus side dish-nya kita juga ada donat, ada salt bread, sourdough, artisan bread yang lagi ngetrend sekarang. Terus yang lebih modernnya lagi, kita juga ada cheesecake, ada tiramisu. Jadi orang pagi-pagi sarapannya bisa yang ya ala-ala English gitu lah ya.
0: Daripada bisa dapatnya di hotel-hotel gitu ya. Ini ada langsung di, ini pinggir jalan.
1: Iya, pinggir jalan.
0: Pinggir jalan, tapi eksklusif gitu. Betul. Ya. Walaupun pinggir jalan tapi tetap eksklusif ya. Oh, roti gandum ya. Pilihan-pilihan rotinya sendiri yang lebih banyak biasanya orang lewat atau jogging untuk beli itu apa nih? Kalau pagi-pagi nih, kan biasa beda-beda ya taste-nya orangnya. Ada yang bilang, pagi-pagi nggak boleh makan roti yang manis-manis, nanti enak atau apa gitu. Jadi berlari ke gandum atau dan sebagainya.
1: Sebenarnya awalnya tuh orang-orang tertarik sama roti gandumnya. Awal-awal tertarik sama roti gandumnya. Terus ada side dish donat kita awalnya. Donat sama salt bread sama sourdough awalnya. Jadi udah mereka coba roti gandum, datang lagi mau coba, Kak mau coba yang lain dong gitu. Ada donat. Mereka coba donat udah beralih lagi ke salt bread, besoknya gitu lagi, terus gitu lagi. Jadi mereka kadang beli roti gandum sama semuanya yang ada di meja.
0: Oh, sekalian ya biar harus manis. Tapi Kak Dia memang punya background chef gitu? Apa sih kalau dulu pastri ya?
1: Iya.
0: Kalau pastri atau apa gitu, memang, atau ini adalah biasa zaman dulu ya, turun-temurun dari keluarga, resep rahasia begitu?
1: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya saya tuh senangnya main di kuliner, di F&B yang apa sih, masak-masak ini loh Kak.
0: Masak-masak.
1: Kitchen lah,
0: kitchen,
1: lebih kitchen lah ya. Tapi karena banyak lebih banyak peluang ke bakery dan juga bisa belajar otodidak juga kan kak. Mm-hmm. Nah makanya mulailah berkecimpung
0: otodidak di YouTube gitu.
1: Iya kan sekarang juga. Apalagi sekarang serba serba sosial media udah betul. Banyak bertebaran resep-resep itu kan, jadi kita ngulik-ngulik aja gitu. Ngulik-ngulik aja.
0: Oh keren ya berarti. Tapi kata orang kan tangannya itu juga lah beda tangan beda rasa gitu. Ini memang dihandle sepenuhnya sama kak dia atau
1: sudah kita udah ada tim sih kak, tim tiga ya? Orang jadi sementara masih tiga orang dulu gitu, jadi ya tapi masih dengan di bawah pengawasan aku juga.
0: Iya, pengawasannya tetap kan dia gitu ya. Oke, berarti belajar selama ini. Nah kalau kita bicara tentang usaha, mungkin usaha bakery yang lain atau usaha-usaha yang lain, apa bedanya sih si roti pagi ini?
1: Kita sebenarnya menjual experience-nya aja sih kak. Menjual experience, jadi orang siapa sih yang mau bangun jam 5 pagi kak? Sekarang maksudnya
0: siapa sih yang ketemu makanan sarapan
1: iya,
0: di jam 5 pagi lah intinya begitu
1: iya.
0: Lah.
1: Siapa sih yang rela bangun jam 5 pagi hanya untuk sarapan gitu? Iya. Kalau nggak karena dia jogging atau dia karena iya. mau dinas keluar ke bandara gitu kan? Makanya sampai customer kita tuh sekarang kak aku tuh bangun jam 5 pagi cuma untuk ini loh gitu.
0: Cuma mau cari rotinya
1: iya, cuma untuk
0: ya,
1: ini loh katanya ya. Karena aku udah lihat kita kan biasanya live kan di TikTok kan, jadi dia bangun buka HP terus lihat notifikasi kita live gitu, dia langsung aku tuh lihat live-nya kakak dan aku tuh bangun gitu.
0: Bener-bener bangun ya. Iya, kalau mama susah suruh bangun pagi, tetapi roti pagi bisa buat orang bangun pagi.
1: Betul, waduh, betul.
0: Berkatnya banyak ya. Wah, gila ya. Nah, itu berarti bagaimana untuk memberikan hasil dari sisi ini kualitas rotinya kepada masyarakat dari artinya tetap oke gitu dari jam 5 sampai jam 8, cuman 3 jam aja. Apakah memang ini durasi fresh from the oven-nya, teman-teman roti pagi nih?
1: Iya, betul. Selain dari itu sih, pemilihan bahan baku juga ya, kak ya. Ini apa? Harus pakai ya bahan yang sama terus-menerus gitu, tanpa mengurangi atau tanpa mengubah gitu, untuk menjaga kualitas dari produk yang kita jual itu gitu, kak. Supaya, karena kan mencari customer itu menjaga customer tuh lebih susah daripada mencari gitu.
0: Betul, mana? Menjaga kepercayaan betul. Customer ya, karena apa yang dia taste hari ini harus sama seperti kemarin, sama seperti besok gitu kan. Kurang dikit, apalagi kalau lidahnya tuh kayak aku ya, sensitif tuh bahaya ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih target khusus dari Kak Dia dan teman-teman gitu ya, atau menyasar pembeli anak aja nih? Apakah lebih kepada yang lifestyle-nya jogging atau seperti apa?
1: Sebenarnya awalnya target pasarnya itu kan karena kita lihat di subuh ini sebenarnya kan sudah

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Metro 2FM.
1: Metro 2, saatnya kamu mendengarkan info Metro 2FM Kupang edisi hari ini Jumat 18 September 2026 bersama dengan saya Isak Octavia. Kita ke informasi yang pertama, teman Metro 2, menyambut penayangan film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu, rumah produksi Falcon Pictures menginisiasi program Nobar Spesial. Ya, teman Metro 2, dalam Nobar Spesial ini Falcon Pictures siapkan tiket untuk anak yatim, teman Metro 2, dan Marsha Timothy sebagai salah satu yang terlibat dalam film ini juga mengatakan kalau kebahagiaan melalui sebuah film ini dapat menjadi pengalaman sederhana tetapi meninggalkan kesan yang mendalam bagi mereka. Ide nonton bareng ini turut diapresiasi Ivan Gunawan yang memerankan Prince di film tersebut. Menurutnya, ide nobar menjadi salah satu upaya untuk menghibur anak yatim piatu. Berikutnya, teman Pridua, masih dari dunia perfilman Indonesia. 7.500 anak penyandang disabilitas dari berbagai komunitas di Indonesia ikut menonton film istimewa di hari pertama penayangannya. Kegiatan ini digelar untuk menyambut pemutaran perdana film keluarga produksi Kairos Pictures di bioskop Indonesia. Produser istimewa, Abdullah Mansuri, yang akrab disapa Ayah Mansur, juga mengatakan kegiatan ini menjadi kesempatan untuk merayakan film bersama komunitas penyandang disabilitas yang kisahnya turut jadi inspirasi dalam cerita. Yang terakhir, teman Metro 2, Gigi kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat, terlibat langsung dalam kampanye Bulan Kesehatan Gigi Nasional atau BKGN 2026. Keterlibatan personel Gigi, Arman, Dewa, Thomas Ramadan, dan Gusti Hendi diawali dengan aksi mendatangi SD Menteng, SD 01 Menteng, dan memberikan penyuluhan soal cara menjaga kesehatan rongga mulut kepada siswa sebelum hadir di jumpa pers peresmian kampanye. Sekian update info Metro 2 kali ini, kita lanjutkan di Santai Siang.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap akun.

0: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun Tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik, dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian

Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandi Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menyabet penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandi memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandi Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menyabet penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menyabet penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Dari kawasan Tomelo Lapanai Bobo, hari Jumat menyenangkan bareng sama Ziva Magnolia di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Happy Friday teman Pro 2, happy banget. Kali ini Angela Ivani yang menemani aktivitas kamu di hari Jumat kita. Jumat lagi ya teman Pro 2, 18 September 2026 dan gilirannya Angel akan temani siang kamu. Ini siang yang luar biasa. Gak ada awan ya teman Pro 2, awannya jauh banget. Iya, selamat menjalankan aktivitas di rumah aja atau mungkin juga tetap mau di rumah kek, mau di tempat kerja kek, tetap kita kudu cari yang namanya rupiah ya. Dan yang lagi berada di jalan juga selamat siang. Lagu-lagu asik dan sejumlah informasi akan menemani aktivitas kamu teman Pro 2, stay tune aja terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Lagu-lagu terbaru juga udah Angel siapkan di playlist untuk hari Jumat siang ini. Nanti bakal Angel sepil apa aja sih yang lagi enak-enak ya. Dan kali ini teman Pro 2 Angel pilihkan dulu koleksi terbaru kita siang ini, boleh ya teman Pro 2, di bulan September. Dari koleksinya siapa ya? Ini banyak sih. Indakus boleh enggak sih? Ya udah deh kalau gitu, Angel kasih aja dari koleksinya Indakus dengan Bentar Lagi Sayang.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak.
3: Eh mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Eh jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Penyebutan Cupid biasanya digambarkan sebagai bayi kerupik yang memegang busur dan anak panah. Jauh sebelum orang Romawi mengadopsi dan mengganti namanya, Cupid dikenal oleh orang Yunani sebagai Eros, dewa cinta yang tampan. Cupid merupakan dewa hasrat, kasih sayang, dan juga cinta. Ia merupakan keturunan dari Dewi Venus dan juga Dewa Mars dalam mitologi Romawi kuno. Pada zaman modern ini, Cupid digambarkan sebagai anak kecil dengan panah, busur, dan juga mempunyai sayap. Cupid dikenal sebagai dewa yang menginspirasi romantisme cinta dan hampir selalu dikaitkan dengan perayaan Hari Valentine dalam budaya barat. Menurut legenda yang beredar, semua makhluk yang terkena panah dari Cupid ini, baik dewa ataupun makhluk panah, akan mendapatkan hasrat yang tidak terkontrol, terutama kepada lawan jenisnya. Dan menurut legenda yang beredar, semua makhluk yang terkena panah dari Cupid ini, baik dewa ataupun makhluk panah, akan mendapatkan hasrat yang tidak terkontrol, terutama kepada lawan jenisnya. Dan menurut legenda pula, Cupid mempunyai dua anak panah yang mempunyai tujuan yang berbeda. Panah emas untuk cinta sejati dan panah timah atau gelap untuk gairah sensual. Inilah yang menyebabkan Cupid dikaitkan dengan berbagai macam tipe kasih sayang dan cinta, termasuk di dalamnya romantisme dan erotisme.
6: Pro 2 FM.

Dari koleksinya Victoria Monet di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Happy Friday. Selamat siang untuk semua teman Pro 2 ya. Dari Dakota Johnson dan Machine Gun Kelly, katanya mereka kepergok loh oleh media massa yang ada di Amerika Serikat setelah keduanya terlihat menghabiskan waktu bersama di New York City. Dan yang pastinya teman Pro 2 mereka menggunakan apartemen Taylor Swift di Tribeca sebagai tempat bertemu secara private sebelum makan malam bersama. Salahnya di mana coba ya teman Pro 2? Dan yang pastinya kalau Taylor Swift sendiri ini dilaporkan sedang berada di luar kota ya ketika pertemuan itu berlangsung. Nah, setelah dari apartemen tersebut, Dakota and MGK dilaporkan menuju restoran Estella untuk makan malam, dan katanya sih gak ada konfirmasi dari keduanya mengenai status hubungan mereka. Ya, sebatas jalan aja gitu teman Pro 2. Nah, sebelumnya Taylor Swift juga memang beberapa kali mengizinkan teman-teman dekatnya memakai propertinya di New York, seperti Dakota dan Carlson atau MGK ini yang memilih apartemen tersebut karena menginginkan adanya privasi. Ada sumber yang sama menyebut MGK menikmati kebersamaan dengan Dakota dan dilaporkan mereka merasa cocok dan ini lagi dalam tahap PDKT katanya ya. Kita dukung aja setelah dia putus dari vokalisnya Coldplay, Chris Martin. Ya, kita berharap semuanya juga bisa bahagia. Ya enggak sih? Sebahagianya teman Pro 2 juga di hari Jumat siang ini.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Hari Minggu juga dijadikan sebagai hari libur oleh sebagian negara di dunia, termasuk di Indonesia. Dari 7 hari yang ada, lantas mengapa hari Minggu yang dipilih? Orang-orang yang hidup pada zaman Romawi kuno yakin jika hari Minggu adalah hari yang baik untuk menjalankan ibadah. Oleh sebab itu, pada hari Minggu, mereka tidak menjalankan aktivitasnya alias libur. Kebiasaan bangsa Romawi menandai hari Minggu dan hari penting lainnya dengan warna merah juga menyebar ke wilayah kekuasaannya termasuk Belanda. Ketika Belanda menjajah Indonesia, para pekerja juga diberi jatah libur pada hari Minggu. Alhasil, tradisi libur di hari Minggu terus bertahan dan berlaku sampai sekarang.
0: FM.
9: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

update siang ini asik-asik dulu ya teman Rodua dari Mingse. Astaga bercanda. Nah, tapi yang satu ini gak bercanda. Soalnya udah dipastikan Kanye West bakal menggelar konser perdana di Indonesia melalui Ye In Live in Jakarta 2026 pada 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini bakal pecah sih teman Rodua. Dia gak milih loh negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Dia hanya milih Indonesia. Jadi konser yang dipromotori oleh Raw Vision Collective ini sekaligus menandai Jakarta sebagai kota satu-satunya yang ada di Asia Tenggara yang masuk dalam jadwal resmi tour global Kanye West tahun ini. Dan yang pastinya Kanye atau Ye yang tidak hanya dikenal sebagai musisi tapi juga produser ya, dan ikon budaya pop global, karya-karya serta pertunjukan langsung Ye turut membentuk perkembangan dari musik modern. Dan yang pastinya teman Rodua, kalau dari promotor juga memberikan apresiasi sih kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Pariwisata Widya Putri Wardana soal dukungan dan kolaborasi dalam persiapan konser tersebut. Karena dukungan ini yang dinilai penting nih teman Rodua untuk memastikan penyelenggaraan konser berskala internasional ini bakal berjalan dengan baik. Dan tentunya juga otomatis bukan menghidupkan kembali ya, tapi ekonomi ini bakal naik lagi dan orang-orang luar juga pada tahu ya, ini menaikkan pariwisata, tingkat pariwisata di Indonesia khususnya di Jakarta juga terkait dengan konser Ye ini. Gimana, udah siap? Ada yang udah beli tiket ya atau juga masih nunggu gitu teman Radua?

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro2 FM.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh, loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas salah.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
5: Pro 2 FM,

Udah jam-jam nih di mana perut udah keroncongan ya teman Pro 2. Kata orang dapur tengah atau kampung tengah kita udah ger aja, udah geter aja ya. Selamat siang dan selamat menikmati jam makan siang, jam istirahat juga. Kalau misalnya teman Pro 2 di rumah, wah ini bisa makan yang enak-enak gak sih? Makan apa ya teman Pro 2? Makan apa nih yang enak? Ih, makan apa aja yang penting terisi ya. Nah, salah satunya teman Pro 2 adalah suka gak sih makanan yang berbahan dasar tahu dan lontong. Ada apa ya, tahu tek, ada gado-gado, ada lontong. Tapi ada juga nih yang namanya adalah lentok tajung. Ya, ini merupakan kuliner khas dari Kota Kudus yang masih ada zaman sekarang. Ternyata berasal dari era Hindu-Islam yang tetap bertahan di era modern ya. Jadi di tengah gempuran kuliner kekinian dan makanan fast food yang serba praktis, kalau mau dibilang makanan tradisional juga kerap kali berjuang keras nih supaya tidak tergerus zaman. Tapi yang pasti situasi berbeda ini terlihat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ada yang namanya Lentok Tanjung. Ini tetap berhasil mencuri perhatian ya teman Pro 2. Jadi berawal dari sabda dan legenda Bak Sukesi teman Pro 2. Jadi turun temurun punya cita rasa otentik yang memanjakan lidah ya teman Pro 2. Jadi ini memang harus dialas daun pisang supaya menjaga tekstur lontong lembut dan tidak mudah rusak. Terus juga rasanya gurih, ada dua jenis kuah sayur yaitu santan encer dengan nangka muda cincang dan ada santan kental yang berisi kotokan tahu. Ih, enak banget ya, coba deh kalau misalnya di Kupang juga udah ada yang menjual, pastinya juga banyak ya dari antara kita untuk memilih makan siang dengan yang enak-enak mengenyangkan dan juga yang ekstra bersantan nih teman-teman Pro 2.

Kamu perlu self healing. Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fionalego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Bener banget, tiba-tiba udah hari Jumat lagi. Dan yang pastinya teman Pro 2, akhir pekan menyenangkan udah di depan mata. Sayang banget ya, di bulan September, Oktober, November, Desember ini gak ada tuh yang namanya libur. Ya libur nanti di bulan Desember ya, ada hari raya Natal. Tapi kayaknya masih lama banget ya. Nah, kita isi kampung tengah lagi yuk teman Pro 2 dengan makanan yang enak-enak. Ini Angel lihat ada salah satu dokter cantik juga yang menjual cheese platter yang ada di Kota Kupang. Dan ini baru ya teman Pro 2. Jadi kalau mau dibilang cheese platter ini merupakan sajian keju dengan beragam rasa dan tekstur. Ini kalau mau dibilang sebenarnya sih datang dari benua Eropa ya. Jadi cheese platter ini merupakan hidangan yang terdiri dari berbagai jenis keju dan makanan pendamping yang memang disajikan dalam satu piring atau satu papan teman Pro 2. Nah, sajian ini juga dapat dinikmati sebagai makanan pembuka, camilan atau hidangan untuk disantap bersama dalam acara sosial ya. Dan tradisi cheese platter berasal dari Eropa, khususnya Perancis, di mana keju secara tradisional disajikan setelah hidangan utama dalam jamuan makan yang formal teman Pro 2. Ini dari orang-orang Eropa, terutama dari bangsa Perancis ya teman Pro 2. Kemudian berkembanglah sampai ke Amerika Serikat. Jadi nanti dalam cheese platter ini menempatkan keju sebagai komponen utama, sedangkan charcuterie secara tradisional ini berfokus pada daging yang diawetkan atau diolah. Nah, istilah ini memang berasal dari tradisi orang Prancis yang berkaitan dengan pengolahan daging, terutama produk yang berbahan dasar bebong ya, kan orang di sana ya. Kalau kita di sini kan harus halal ya teman Pro 2. Jadi bisa diganti sih sebenarnya, enggak harus daging yang non halal, bisa yang halal-halal aja gitu ya. Nah, dalam penyajian modern, cheese platter ini berisi ada keju, ada salami, ada ham, buah, kacang, crackers atau biskuit-biskuit ya teman Pro 2. Itu sebagai bagian utama. Dan daya tarik dari cheese platter ini terletak pada konsep yang sederhana tapi memberikan banyak pilihan dalam satu sajian. Tapi ya itu dia, kalau dimakan kurang kenyang sih sebenarnya, ini kayak camilan aja, karena kan nanti akan ada camilan-camilan lain kayak kue-kue lain juga gitu teman Pro 2. Dan ada minum-minum yang enak-enak juga ya. Jadi jus-jus, anggur dan lain sebagainya itu bakal menjadi teman dari cheese platter ini.

0: Aduh, Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda. Anak sehat
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
5: Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. September ceria, Maruli Tampu Bolon di Pro 2 FM Kupang. Yes, teman Pro 2. Lanjut lagi yuk. Masih ada satu informasi di Muda Kreatif untuk siang hari ini. Kamu suka gak sih dengan kacang-kacangan? Aku iya. Kalau Angel suka banget, tapi kacang-kacangan yang udah dimasak, yaitu jagung bose. Enak ya teman Pro 2. Nah kali ini ada juga nih kacang-kacangan, tapi yang udah dimasak juga, tapi enak juga nih. Yaitu adalah full medames, yaitu merupakan kacang fava yang dimasak hingga sangat lembut, menjadi hidangan sarapan populer dan makanan pokok yang ada di Mesir. Jadi hidangan ini diberi minyak jintan sebagai bahan dasar, kemudian dapat dilengkapi dengan berbagai bumbu seperti bawang putih, bawang petersili, perasan lemon dan cabe. Dan full medames ini punya fungsi budaya yang sama kuat ya bagi masyarakat Mesir seperti nasi uduk atau bubur bagi masyarakat Indonesia sebagai pilihan sarapan tradisional ya teman Pro 2. Jadi ya kalau mau dibilang ini versi jagung bosenya orang Mesir. Tapi nanti mereka bakal di ini lagi, dihancurin lagi kan. Kalau kita ya udah, kalau jagung bose udah matang tinggal kita makan kan. Enggak, ini dihancurin tipis-tipis teman Pro 2, agak sedikit di blender lagi tapi enggak terlalu halus ya teman Pro 2. Jadi seperti itu. Tuh, ada yang namanya full medames yang merupakan sarapan khas orang Mesir yang bahannya tuh dari kacang fava. Kacang fava ya teman Pro 2, unik ya namanya. Dan yang pasti selamat siang pokoknya buat semua. Semoga juga informasi di siang hari ini untuk segmen kedua masih memberikan inspirasi untuk makan siang, inspirasi menu-menu makanan yang enak-enak bukan saja dari luar negeri tapi juga dari nasional.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Sampai siang di Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro2 FM.
6: Teman terbaik.

0: Halo? Halo? Halo? Halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu? Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

Billie Eilish, What Was I Made For di Pro 2 FM Kupang. Teman Pro 2, selamat siang Pro 2 Sport hadir. Dan salam olahraga, ada kabar yang mengejutkan dari Lionel Messi yang akan resmi mengakhiri kiprahnya bersama timnas Argentina, di mana ia mengumumkan pensiun pada awal September 2026 ini dan akan kembali menginjak lapangan untuk laga terakhir kali pada 6 Oktober mendatang ya. Jadi laga perpisahan bersejarah melawan Benin ini akan digelar di Estadio Monumental Buenos Aires. Pertandingan tersebut akan menjadi pelepas resmi di kandang sendiri supaya asosiasi sepak bola Argentina dan para penggemar setempat dapat merayakan sang kapten di tanah air. Ya, jadwal ini sengaja disusun supaya sang legenda menutup karir internasionalnya dengan penghormatan dari negara yang ia bawa meraih gelar juara dunia. Ya, teman Pro 2, para pejabat Federasi Sepak Bola mengatur langsung momen perpisahan ini. Dari Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina, Claudio Tapia, juga mengumumkan lewat media sosial kalau Lionel Messi masuk skuad dan yang pastinya duel melawan Benin 6 Oktober ini menutup jeda internasional padat yang diisi 3 laga persahabatan ya teman Pro 2. Jadi setelah pertandingan Cordoba yang akan dikenai sanksi, skuad akan kembali ke Buenos Aires untuk menjamu Burkina Faso pada 3 Oktober. Jadi laga tersebut menjadi pengantar menuju momen 3 hari kemudian ya teman Pro 2. Terakhir ya teman Pro 2, 6 Oktober Lionel Messi akan memainkan laga terakhir bersama timnas Argentina melawan Benin.

0: santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pernahkah kamu bertanya kenapa di setiap uang rupiah selalu ada gambar wajah pahlawan Indonesia? Adanya gambar pahlawan nasional dan atau presiden sebagai gambar utama di bagian depan rupiah ternyata sudah diatur oleh undang-undang. Tokoh yang gambarnya akan dicantumkan juga ditetapkan atas keputusan presiden. Tak hanya itu, ternyata gambar pahlawan dalam rupiah ada ketentuannya loh. Pertama, uang koin maupun uang kertas tidak boleh memuat tokoh yang masih hidup. Kedua, penggunaan gambar pahlawan nasional harus memperoleh persetujuan dari ahli waris. Selain bertujuan agar masyarakat lebih mengenal pahlawan Indonesia, penggunaan gambar pahlawan nasional diharapkan dapat menumbuhkan semangat kepahlawanan serta sikap keteladanan bagi setiap orang. Gimana? Sudah hafal sosok pahlawan di tiap uang rupiah?

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
1: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Kategori Pop.

0: Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
0: Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

cerita Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ini. Liodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

pahlawan kita berjuang di medan perang. Sekarang, kita berjuang di medan yang berbeda. Melawan hoaks, melawan rasa malas, melawan perpecahan. Senjata kita, kreativitas, ide-ide cerdas, dan rasa bangga jadi anak Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita satu suara, satu bendera, satu tujuan. Generasi muda, saatnya aktifkan mode perjuangan. Buktikan kalau Indonesia bisa. Merdeka, sekarang dan selamanya.

koleksi lagu lawas ya Angel hadirkan untuk kamu, Natalie Imbruglia with Charn santai siang ini. Teman Pro 2, ada merek Jordan Brand yang juga turut berkolaborasi dengan Nike Strange untuk meluncurkan rangkaian lengkap peralatan gym latihan berkekuatan untuk yang ada di rumah maupun komersial. Wih, kayak keren ya. Bagus banget teman Pro 2. Jadi rangkaian peralatan latihan kekuatan ini mengusung detail desain ikonis Air Jordan, termasuk motif elephant print dan box plylo yang terinspirasi dari kotak sepatu. Keren ya teman Pro 2. Jadi koleksi ini bakal dirilis pada 13 Oktober 2026 dengan harga mulai dari $25 untuk aksesoris hingga $1,750 untuk half rack yang ada. Keren ya teman Pro 2. Jadi nanti bakal dirilis pada 13 Oktober melalui Next Range. Ini tambah membuat semangat, apalagi untuk teman-teman yang memang fokusnya sekarang lagi di bidang kesehatan, apalagi untuk gym sendiri nih. Tapi belum tahu juga sih kapan masuk Indonesia karena baru akan dirilis di Amerika Serikat.

Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Pak, ini ada yang nawarin saya uang tambahan. Katanya biar urusannya dipercepat.
1: Terus kamu terima?
0: Belum sih, tapi jujur saya kepikiran.
1: Ratna, uang itu cepat habis. Tapi kalau kita kehilangan kepercayaan, susah balikinnya.
0: Iya ya, saya nggak mau hidup dengan rasa takut.
1: Keputusan jujur memang berat, tapi itu yang bikin kita tenang.
0: Baik Pak, saya tolak. Saya mau kerja bersih.
2: Kejujuran bukan sekedar pilihan, tapi fondasi masa depan yang lebih baik.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

Radio FM Kupang, teman terbaik. Kamu ada kabar dari Rose yang akhirnya dia udah merilis New Tricks sebagai single alt pop dan pop rock yang bertempo cepat dan meninggalkan sebagian besar nuansa introspective dari album debut di tahun 2024. Rose ya, teman Pro 2, yang pastinya lagu ini memadukan vokal dreamy dengan electric gitar elektrik yang terdistorsi, ritme yang cepat, menghentak, teman Pro 2. Dan kalau dari liriknya, Angel lihat New Trick ini berangkat dari kekecewaan asmara yang kayak terasa familiar ya, teman Pro 2. Terus dengan cepat membingkai ulang patah hati sebagai sesuatu yang bisa dilewati dan bahkan katanya sedikit konyol. Ya, teman Pro 2, kamu juga udah bisa request lagu ini di Pro 2 karena kita juga udah punya singlenya. Ini nanti bakal Angel putarkan untuk kamu di sore hari ya, supaya ajib-ajib pas nih teman Pro 2. Akhir pekan menyenangkan di sore hari bisa Angel hadirkan, apalagi untuk kamu juga yang punya kegiatan-kegiatan di sore hari nanti yang menarik. Kalau jam-jam segini, Angel hadirkan lagi teman Pro 2 lagu-lagu yang agak slow untuk teman Pro 2 di santai siang untuk segmen terakhir kita ya.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus

Ada kabar dari The Weeknd yang katanya dia mau pensiun, teman Pro 2, tapi pensiun menggunakan nama The Weeknd. Nah, tapi ternyata dia secara resmi menarik kembali pernyataannya terdahulu soal pensiun dan rencana ganti nama ya, teman Pro 2. Karena dalam sebuah wawancara tahun lalu, terbaru maksudnya, sang musisi yang bernama Abel Tesfaye ini menegaskan kalau dia bakal terus merilis musik di bawah nama panggung ikonisnya ini, The Weeknd, tanpa batas waktu yang ada. Jadi yang pasti pernyataan ini hadir ketika tour dunia After Hours Till Dawn yang miliknya bersiap memasuki babak akhir pada bulan November nanti. Tuh kan, ini kenapa ya dia memutuskan untuk yang kemarin-kemarin tuh katanya mau pensiun terus gak mau lagi pakai nama panggungnya. Tapi keren sih nama panggungnya, apalagi orangnya dan karya-karyanya ya, teman Pro 2.

0: panjang umur, sehat selalu ya kamu.
1: Wah, makasih. Ayo kita pergi makan. Aku traktir deh.
0: Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
1: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
0: Gaskan sekarang!
2: Pro 2 FM

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Saatnya teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania. Untuk Jumat 18 September 2026 menghadirkan sejumlah informasi dari dunia musik internasional. Kita awali di sore hari ini informasi dari Lenny Kravitz yang resmi memasuki dunia Barbie dengan hadir sebagai Ken Ambassador terbaru Mattel, boneka koleksi Barbie Signature Ken Ambassador Lenny Kravitz yang telah dirilis pada hari ini dan menampilkan sosok sang musisi dengan gaya yang terinspirasi dari penampilan dalam tour Blue Electric Light. Kehadiran boneka ini langsung menarik perhatian para penggemar dan kolektor hanya beberapa jam setelah peluncurannya. Kemudian kita juga punya informasi dari nominasi Latin Grammy Awards 2026 yang resmi diumumkan oleh Latin Recording Academy pada hari Rabu 16 September kemarin, memasuki penyelenggaraan ke-27 sejumlah nama besar seperti Rosalia, Karol G, dan Anita termasuk dalam para musisi yang mendapatkan nominasi tahun ini, di mana pengumuman tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju malam penghargaan yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. Dan informasi terakhir kita dari Macklemore yang berencana menyumbangkan seluruh pendapatan bersih yang ia terima dari tour Loop Tour bersama Ed Sheeran sebesar 17,7 miliar rupiah akan dihadirkan untuk Palestina ya teman Pro 2. Dan yang pasti Ed Sheeran juga terlebih dahulu berkomitmen menyumbangkan 35,4 miliar untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan yang ada di kawasan tersebut. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita langkah dalam acara selanjutnya. Ada sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Happy weekend teman Pro 2 semuanya. Hari Jumat rasa hari Sabtu ya. Jalanan juga pada lengah. Mungkin karena jam-jam segini masih melakukan aktivitas. Dikit lagi ya teman Pro 2. Ada yang udah harus pulang. Iya dong, hari Jumat pulangnya lebih awal jam 4 ya. Atau mungkin juga ada dari antara teman Pro 2 yang baru mau memulai kegiatan di hari Jumat 18 September 2026 ini. Ah, luar biasa. Bagaimana hari Jumat kamu? Apakah menyenangkan? As far as good ya. Semoga aja kita bisa menikmati akhir pekan. Ada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu sebelum nanti kita mengisi tenaga di hari yang baru lagi nih teman Pro 2. Ini udah tanggal 19, tanggal 21, oh enggak, tanggal 18 ya. Tanggal 21 nantinya. Oke deh, happy banget. Angel masih akan terus menemani kamu dengan lagu-lagu asik dan sejumlah hiburan sampai di pukul 5.30 alias setengah 6 sore nanti. Ya udah, masih dengan lagu-lagu yang slow sampai di pukul 4 sore nanti ya teman Pro 2. Setelah itu lagu-lagu baru juga udah Angel siapkan. Apa aja banyak, pantengin aja terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Station you can't live without. This is your radio.
4: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31 dan 49 meter.
5: Hari Radio Sedunia telah ditetapkan oleh UNESCO jatuh setiap 13 Februari. Hari Radio Sedunia ditetapkan karena radio dianggap sebagai media yang berperan penting dalam membangun perkembangan dunia melalui jalur informasi. Namun, seiring perkembangan teknologi, eksistensi radio kian tergerus. Masyarakat, khususnya generasi milenial, lebih mengandalkan internet sebagai sumber informasi. Kendati demikian, keberadaan radio tetap tidak boleh dilupakan. Diperingatinya Hari Radio Sedunia berawal dari peran radio sebagai media yang mampu merayakan kemanusiaan dalam segala bentuk keragaman. Di sisi lain, radio juga menjadi platform untuk menebarkan segala bentuk informasi. Radio juga mempunyai tanggung jawab untuk melayani komunitas yang beragam, menawarkan berbagai program, menerima sudut pandang dan konten, serta mencerminkan keragaman audiens dalam organisasi dan operasinya. Kini, radio masih menjadi salah satu media yang paling terpercaya dan digunakan oleh dunia. Selama bertahun-tahun, radio sudah menyediakan akses informasi yang terjangkau secara nyata dan menjadi wadah liputan guna mengangkat kepentingan publik serta pembelajaran dan hiburan yang terjamin. Seiring perkembangannya, radio kini menawarkan berbagai konten melalui perangkat dan format yang berbeda, misalnya podcast dan situs web multimedia, sekaligus untuk menjembatani kesenjangan antara teknologi.
6: Pro 2 FM,

Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mampet. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertarung dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

Di balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: bawa pulang.
1: Duduk dulu, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500.000.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
2: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan, sebab meteran listrik telah lama padam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain, meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah. Dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu. Atau justru mengubur mimpi yang tersisa.

0: Ayang. Wah, pada kumpul semua ya. Eh, ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha, tapi duda. Haji Furuda loh pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Nuninda berminat.
1: Maksudnya? Saya nggak salah dengar kan, Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah? Menikah? Dinda tidak mau, Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya, memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
3: Tidak. Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
1: Anak saya Dinda bukan beban. Apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

tawaran itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

0: Bapak, Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Airin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah tangan dan seringkali berujung pada tragedi.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin papamu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya bapak tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Namun, ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah tangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

masih mendengarkan Produ FM Kupang. Yang kamu dengarkan ini juga merupakan single dari Louis Capaldi, A Cure for a Mind Unwell, di Produ FM ya. Selamat sore untuk semua teman Produ. Ada informasi yang pastinya juga terkait dengan apa sih yang lagi terjadi saat ini, baik secara nasional, daerah, dan juga internasional. Kita awali dulu teman Pro 2 dari BMKG yang mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis di wilayah Indonesia untuk dasarian 2 September 2026 ya, dari periode 11 sampai 20 September. Nah, teman Pro 2, berdasarkan data yang dikutip dari BMKG, sekitar 81% zona musim di Indonesia mengalami musim kemarau. Jadi yang pasti musim kemarau ini mengindikasikan kondisi atmosfer yang relatif kering. Jadi hal ini juga dapat dilihat dari banyak banget ya, ada beberapa wilayah di Indonesia yang mengalami hari tanpa hujan yang berkepanjangan. Teman Pro 2, termasuk kita juga yang ada di Indonesia.

mengurangi suplai kelembapan ke wilayah NTT yang diperkirakan bakal bertahan hingga awal 2027 sehingga atmosfer menjadi lebih kering di sejumlah wilayah di Indonesia. Maka dari itu teman Pro 2 yang pastinya dari BMKG juga menghimbau tolong jangan bakar-bakar sampah, itu yang paling utama. Hemat air, gunakan air dengan bijak. Kemudian juga pantau terus informasi terkait dengan perakiraan cuaca dan iklim dari situs resmi BMKG, dan dihimbau juga kita dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Soalnya siang hari tuh panas bakar menyala ya, itu juga mempengaruhi kesehatan apalagi emosi kita. Iya, tapi betul nih teman Pro 2, kadang kayak udah panas banget terus satu aja percikan, wah ini langsung deh semuanya versi yang emosi kayak langsung menggebu-gebu ya.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Oke, di Talk Space ya hari ini, sore ini khususnya ya, kita sudah kedatangan bintang tamu, yaitu ada Bapak Antonius Kapitan S-Fil, MAP, M-Fil, M-SOS ya. Dengan topik kita sore hari ini yaitu dari literasi ke inovasi menciptakan prestasi. Kita langsung sapa dulu kali ya untuk bintang tamu hari ini. Halo, selamat sore Bapak.
4: Selamat sore Mbak.
3: Oke, gimana nih kabarnya nih Pak?
4: Kabar baik. Dan salam literasi ya untuk semuanya.
3: Oke, salam literasi. Nah, gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini nih Pak?
4: Sedang berusaha untuk mengembangkan kegiatan literasi di Kabupaten Kupang, mm-hmm. ya, dan juga harus menjalankan tugas pokok sebagai seorang pengajar, pengajar untuk pelajar di perbatasan daerah Indonesia dan Timor Leste, ya, tepatnya di Fatuba'a, dan juga harus bisa mengajar mahasiswa di kampus Unwira Kupang.
3: Oke. Sebelumnya kita tadi belum perkenalan ya sama Pak Anton ya. Kita perkenalan dulu, boleh, silakan Pak Anton.
4: Baik, terima kasih. Saya Anton Kapitan, seorang pegiat literasi. Juga dalam konteks literasi secara khusus menjadi relawan literasi masyarakat yang disingkat RELIMA, itu adalah program dari Perpusnas Republik Indonesia untuk 2 tahun dari 2025 dan sampai sekarang 2026. Juga adalah seorang dosen di kampus Universitas Katolik Widya Mendira Kupang.
3: Oke, dosen apa Pak?
4: Saya dosen filsafat.
3: Oh, dosen filsafat. Iya sih. Oke. Kita langsung aja ke topik kita sore ini ya, Pak.
4: Oke,
3: ya.
4: Siap.
3: Apa sih, Pak, yang pertama kali mendorong Bapak ini untuk terlibat sebagai relawan literasi masyarakat Perpusnas RI dan gimana sih perjalanannya sampai bisa dipercaya untuk menjalankan peran tersebut di 2025 dan kembali pada 2026?
4: Sebenarnya bermula dari keterpanggilan saja untuk menghidupkan literasi dalam diri para pelajar ya. Bermula dari kecintaan terhadap literasi karena ada kesadaran yang mendasari kecintaan itu, yaitu betapa pentingnya literasi untuk seseorang bisa bertumbuh dan berkembang hingga bisa berkomunikasi dengan begitu banyak orang, bahkan kemudian bisa berarti dan berguna bagi banyak orang dan bagi bangsa dan negara. Itu didasarkan oleh tingkat literasi yang dimilikinya. Nah, karena itu jauh sebelum menjadi relawan literasi masyarakat itu sudah senantiasa berusaha untuk mengembangkan literasi mulai dari daerah perbatasan yang notabene adalah miniatur Indonesia di hadapan negara tetangga, yaitu dalam hal ini di negara berhadapan dengan Timor Leste. Jadi saya berusaha untuk mendampingi anak-anak dalam hal membaca dan menulis ya, sampai kemudian mereka terbiasa. Lalu di kampus saya harus berusaha mendorong mahasiswa untuk mencintai kegiatan membaca dan menulis. Nah, kemudian muncullah program relawan literasi masyarakat dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Saya coba-coba untuk meng-apply, ya, mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan ya puji Tuhan bisa terpilih dari sekian ribu pelamar, peminat. Akhirnya terpilih menjadi relawan literasi masyarakat bersama dengan rekan-rekan dari seluruh Indonesia. Dan kami harus menjalankan tugas relawan itu selama kurang lebih 6 bulan di tahun 2025. Dan setelah itu dilakukan evaluasi. Lalu beberapa teman kami dinyatakan gugur karena tidak memenuhi standar. Tapi puji Tuhan saya kemudian dinyatakan bisa layak untuk terus menjalankan tugas sebagai seorang relawan literasi masyarakat di tahun 2026 ini.
3: Oke. Terima kasih. Oke. Nah, menurut Pak Anton nih ya, apa sih makna literasi masyarakat yang sesungguhnya nih? Apakah sebatas kemampuan membaca dan menulis atau juga mencakup kemampuan masyarakat untuk memahami persoalan dan mencari solusi gitu di lingkungannya?
4: Pertanyaan yang menarik dan itu mengarah kepada substansi ya, atau pokok, poin pokok dari literasi itu sendiri. Jadi literasi itu bukan sekedar kegiatan membaca dan menulis, tapi bagaimana kemudian orang membaca, menulis sampai dengan memahami dan berdampak positif. Jadi dalam hal ini literasi yang dilakukan itu harus bisa menjamin masyarakat atau bisa memungkinkan masyarakat untuk mengerti, ya, memahami, lalu kemudian pemahaman pengertiannya itu harus bisa ya di-share atau dibagikan entah dalam bentuk pikiran yang tertuang dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk kata-kata. Dan kemudian yang paling penting itu adalah dalam bentuk tindakan yang berdaya ubah. Gitu.
3: Oke, selama menjadi relawan nih Pak, persoalan literasi apa sih yang paling sering Pak Anton temui gitu di tengah masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Timur sendiri?
4: Persoalan klasik sih sebenarnya Mbak, yaitu literasi dasarnya yang belum tuntas. Ya, literasi dasar yang belum tuntas, dalam hal ini kemampuan membacanya yang masih rendah, lalu kemudian kemampuan menulisnya juga masih dalam ya proses, dan itu kemudian menjadi penyebab atau pemicu ya untuk berbagai banyak hal. Ya, untuk berbagai banyak hal, dalam hal ini untuk tingkat pengertiannya, kemudian untuk tingkat pemahaman, dan kemudian mengarah kepada aksi yang berdampak atau berdaya ubah. Itu memang masih menjadi problem yang sangat sulit. Nah, nanti bisa kemudian diikuti lebih lanjut atau didalami lebih lanjut. Kenapa? Ya, kenapa masyarakat kita itu masih rendah ya, rendah kemampuan membacanya, karena tidak terbiasa untuk membaca. Sama juga tadi, kenapa masih rendah dalam hal menulis? Ya, itu karena tidak terbiasa untuk menulis. Gitu. Kita ini terbiasa untuk berbicara, ya, bercerita. Walaupun kadang-kadang cerita kita oleh karena tidak didasari ya, oleh karena tidak didasari oleh kebiasaan membaca yang banyak, maka cerita kita itu mengulang-ulang atau mengcopy paste cerita orang gitu. Dan ini yang kemudian membuat kita tidak punya cerita kehidupan yang wow gitu. Atau tadi yang disampaikan oleh Mbak, kemudian kita tidak mampu untuk memecahkan persoalan di tengah masyarakat karena tadi ya, kemampuan membaca kita itu rendah, kemampuan menulis kita rendah. Kalau begitu pengertian kita memang juga minim. Dan demikian maka kalau ada persoalan ya sulit untuk dibedah. Ya, atau orang bilang apa? Ya miskin solusi gitu. Terima kasih.
3: Lalu strateginya seperti apa nih Pak untuk mengubah literasi supaya ini tidak terasa seperti kegiatan formal saja gitu, tapi menjadi aktivitas yang menarik, relevan, dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat?
4: Ya, sebenarnya upaya kita itu adalah berusaha untuk membiasakan orang. Membiasakan orang dengan adanya kegiatan rutin membaca. Ya. Membaca atau kegiatan rutin menulis setiap hari. Nah karena itu misalnya jauh sebelum saya menjadi relawan literasi masyarakat itu, saya di daerah perbatasan antara Indonesia dan Timur Leste, tepatnya di Fatuba'a, kan di sana ada sekolah yang kita dampingi. Saya membiasakan mereka untuk memiliki kegiatan rutin membaca pagi hari, namanya morning reading action. Nah, dan itu harus dilakukan di bawah dampingan guru. Karena siswa sendiri belum punya kebiasaan membaca, maka perlu ada guru yang punya passion atau keterpanggilan dari dalam diri untuk bisa mendampingi siswa punya semangat atau aksi membaca pagi hari. Dan ini harus terus dilakukan. Juga kurang lebih beberapa tahun terakhir juga saya karena ada satu sekolah yang didampingi di daerah di dekat bandara yaitu SMP Ilkat dan Nasi Panaf. Nah, di situ saya berusaha untuk mendorong para guru agar setiap pagi mendampingi siswanya membaca dari 6:30 sampai jam 7. Nah, akhirnya setelah berjalan kurang lebih 2 tahun, sekarang siswa di SMP Ilkapten Nasi Panaf itu seperti siswa di SMP Ilkapten Fatuba'a itu terbiasa untuk membaca. Pagi hari kalau dia sudah datang, dia akan simpan tasnya, terus kemudian dia mencari buku ya di pojok baca, lalu dia mengambil buku itu dan dia membaca. Nah, tapi saya bilang begini, kalau sudah ada kebiasaan itu, guru harus tetap mendampingi, karena kita tidak hanya membiasakan siswa atau pelajar kita untuk membaca, tapi dia harus distimulasi ya, diskenariokan untuk dia membaca, lalu kita umpan dia bagaimana dia memahami bacaan itu. Nah, kalau kemudian dia sudah memahami, kita minta dia untuk merumuskan ringkasan dari bacaan itu. Nah, pesan dari bacaan itu. Dan ini sesuatu hal yang sangat penting ya, yang kemudian sekali lagi literasi itu akhirnya mengarah kepada oh ya benar, masyarakat atau orang yang telah membaca, yang telah berliterasi itu harus bisa berarti bagi orang lain atau memecahkan persoalan yang ada.
3: Lalu programnya apa aja sih Pak, dan juga advokasi yang lagi dijalankan itu seperti apa?
4: Kalau untuk tahun 2026 ini saya konsentrasinya untuk kalau literasi seperti tadi berusaha untuk membiasakan ya para pelajar di sekolah-sekolah atau TBM ya, Taman Bacaan Masyarakat, agar mereka punya kebiasaan membaca dan diharapkan kemudian menjadi kegiatan rutin setiap hari yang menggembirakan. Lalu saya juga melakukan inventarisasi, mendatangi perpustakaan-perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Kupang, perpustakaan desa maupun perpustakaan sekolah, perpustakaan TBM, untuk bisa ya mendapatkan data terkait dengan ketersediaan bahan bacaan, lalu kemudian kegiatan kunjungan ke perpustakaan itu seperti apa ya. Dan untuk advokasi memang saya berusaha untuk membangun kemitraan dengan para kepala sekolah di sekolah-sekolah, juga dengan guru-guru, terutama guru bahasa Indonesia, lalu mendatangi juga dinas perpustakaan provinsi dan dinas perpustakaan Kabupaten Kupang, juga mendatangi pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati dan Wakil Bupati ya, dan juga para kepala desa yang saya jumpai dengan tokoh masyarakat yang lain, supaya kemudian menjadi energi yang besar ya, dengan membangun advokasi bersama dengan para pemegang tampuk pemerintahan atau pengendali kewenangan dan kebijakan ya, diharapkan kemudian semua orang mau bersuara tentang betapa pentingnya literasi, dan karena itu mari kita bergandengan tangan untuk menggerakkan ya, literasi sampai ke tingkat yang paling kecil, yaitu keluarga. Gitu.
3: Lalu seberapa penting sih Pak untuk peran buku sendiri, terus perpustakaan, teknologi digital, dan mungkin media sosial dalam memperluas akses literasi masyarakat saat ini nih Pak?
4: Nah, bagi saya sebenarnya sepanjang jalan kenangan orang, betapa pentingnya buku untuk bisa meningkatkan kemampuan literasinya, dan betapa pentingnya juga perpustakaan ya, dan juga perpustakaan digital atau perpustakaan online atau tadi ya, media sosial. Jadi berbagai media yang ada, media sosial ya, juga media cetak dan perpustakaan dan buku, itu adalah sarana-sarana yang sangat penting untuk bisa menggerakkan literasi bergerak ke arah positif atau bergerak naik gitu. Nah, cuman seperti tadi, karena orang tidak berminat dengan buku, orang lebih berminat dengan handphone misalnya, tapi dianya tidak mau untuk melihat bahwa handphone itu adalah salah satu media digital yang bisa memungkinkan dia untuk membaca dan menulis. Nah, kadang-kadang misalnya ya, orang berkomentar, sebenarnya saat itu dia sedang menulis begitu, tapi dia sendiri tidak melibatkan dirinya sebagai seorang literat atau seorang pegiat literasi di situ. Nah, karena itu dia berkomentar atau dia mengetik ya, melalui handphonenya itu tanpa menyadari apa yang sedang diketik. Dan ini menjadi problem. Sehingga saya berharap bahwa setiap orang kemudian menyadari dirinya sebagai pegiat literasi untuk dirinya. Bagaimana dia membaca apa yang tertulis, misalnya dia lihat media sosial. Ketika dia membaca status orang, dia tidak perlu cepat-cepat untuk berkomentar ya, atau memberi tanggapan emoticon love atau emoticon apapun itu. Tapi dia harus terlebih dulu membacanya dulu. Dalam hal ini dia harus berliterasi dulu. Terus kemudian dia masuk kepada yang namanya pemahaman atas apa yang dia baca. Barulah kemudian dia memposisikan dirinya, bagaimana dia memberi tanggapan ya, lalu kemudian, oh ya, saya memberi tanggapan cukup dengan emoticon, tapi emoticon ini yang cocok karena ini beritanya begini ya. Oh tidak, saya ingin memberi tanggapan dalam rupa tulisan komentar. Oke, yang saya ketik itu harus begini karena pernyataannya begini, maka saya harus menulisnya ini. Nah, ini yang kadang-kadang belum disadari oleh masyarakat kita ya, sehingga dia kemudian menjadi asing dengan literasi, padahal sebenarnya setiap hari dia berhadapan dengan realitas literasi itu sendiri.
3: Lalu dari pengalaman 2025 sampai 2026 ini, apakah Bapak Anton ini melihat adanya perubahan minat atau perilaku masyarakat terhadap kegiatan membaca dan belajar nih Pak?
4: Nah, untuk lokus dampingan saya di Kabupaten Kupang, secara khusus untuk sekolah-sekolah yang saya kunjungi ya, dan saya dampingi, saya lihat itu ada perubahan ke arah yang baik, atau ada pertumbuhan dan perkembangan dalam hal literasi. Tapi saya tidak bisa kemudian berpuas diri bahwa oh, karena sudah bertumbuh dan berkembang maka itu boleh dibilang sudah oke. Belum, karena sekali lagi literasi kita itu bukan hanya mengarah kepada bisa membaca dan menulis, tapi harus bisa membaca, menulis, mengerti, memahami, lalu kemudian mengungkapkan apa yang dipahami itu dalam bentuk pikiran yang cemerlang, kata-kata yang bagus dan menggembirakan, dan tindakan yang memerdekakan atau tindakan yang berdaya upah ke arah yang lebih baik, seperti itu.
3: Oke, lalu bagaimana sih Bapak Anton ini menghadapi tantangan ketika mengajak masyarakat yang memiliki keterbatasan akses gitu terhadap buku, internet, fasilitas pendidikan, maupun ruang belajar untuk terlibat dalam gerakan literasi?
4: Biasanya kalau berhadapan dengan situasi yang demikian atau keterbatasan dalam hal akses ya, kita berusaha untuk menjadi jembatan ya. Bagaimana mereka yang terbatas akses buku ya, sedapat mungkin kita membawa buku. Biasanya dalam tas saya itu saya isi buku-buku bacaan ringan ya, untuk kemudian kalau ada kelompok-kelompok yang kita dampingi itu mengalami keterbatasan dalam buku ya, kita bawa buku, kita perkenalkan kepada mereka, kita beri kesempatan untuk mereka baca ya. Dan kalau misalnya mereka sebenarnya punya perpustakaan di dekat ya wilayah di dekat tempat tinggal mereka ya. Tapi kadang-kadang petugas perpustakaannya itu yang tidak konsisten membuka perpustakaan, maka kita membangun komunikasi ya, yang efektif dengan para petugas perpustakaan agar benar-benar bisa membuka perpustakaan pada waktunya ya, dan memberi kesempatan untuk masyarakat bisa mengaksesnya dengan baik. Dan kepada mereka yang masih mengalami keterbatasan karena memang sekali lagi akses terhadap buku itu kurang, lalu kemudian perpustakaannya juga jauh, ya kita membangun komunikasi dengan stakeholder yang ada supaya sedapat mungkin mereka bisa dengan kebijakannya ya melakukan intervensi, entah itu intervensi dengan pengadaan buku yang nantinya misalnya melalui mobil perpustakaan, itu mobil keliling ya bisa mencapai tempat-tempat yang masih kesulitan untuk mengakses buku. Dan juga kita melakukan komunikasi ke perpustakaan nasional agar kalau memang ada program bagi buku, hibah buku, ya sedapat mungkin buku-buku tersebut itu bisa sampai ke wilayah-wilayah yang masih minim akses terhadap buku atau masih kurang mendapatkan buku-buku untuk bisa meningkatkan literasi dasar dan juga literasi kategori lainnya.
3: Lalu sebagai relawan nih Pak, bagaimana sih Pak Anton ini memastikan bahwa program literasi ini tidak berhenti setelah sebuah kegiatan selesai, tetapi mampu melahirkan kebiasaan membaca, berpikir kritis, dan belajar secara berkelanjutan nih Pak?
4: Nah, biasanya kita punya strategi untuk bisa mengikuti apakah kemudian yang kita dampingi ini sudah bertumbuh dan berkembang dan sudah punya kebiasaan membaca, menulis, lalu ya berpikir yang lebih bagus, memecahkan persoalannya dengan baik. Jadi kita ikuti lewat ya, saya biasanya itu sampaikan, okay, kamu ada media sosial sekolah ya. Kalau kamu sudah bisa menulis ya cerita-cerita pendek atau menulis pengalamanmu melalui media sosial yang ada, nah itu berarti pertandanya Anda sudah terbiasa atau sudah mulai berkembang dalam hal literasi. Lalu juga saya umpan mereka, kalau Anda mengikuti perlombaan-perlombaan, entah itu lomba misalnya storytelling, ya, atau lomba cermat, ya, atau lomba membaca puisi. Nah, dari situ saya tahu berarti Anda betul sudah mulai mencintai literasi dan Anda punya kemampuan berliterasi itu sudah menengah ke atas begitu. Nah, tapi sekali lagi ya tidak semua yang kita damping itu langsung ya bertumbuh dan berkembang dalam hal literasi. Sekali lagi karena mereka sekian lama itu melihat bahwa cukup bercerita dengan orang itu saja sudah okay. Ya, lalu kenapa kita harus tekun membaca dan menulis gitu? Nah, ini menjadi anggapan yang sulit untuk dipecahkan atau sulit untuk diselesaikan dalam waktu singkat sih. Tapi sekali lagi kita punya strategi seperti tadi. Ya, kita mengikuti mereka punya media sosial, lalu media sosial sekolah untuk kita lihat sejauh mana mereka kemudian bisa membuktikan bahwa mereka telah berkembang dalam hal literasi. Tapi juga saya minta mereka, saya bilang kalau kamu sudah bisa membaca satu buku, jangan lupa untuk menulis ringkasan dari buku itu. Ya, kamu menulisnya. Dan kita dalam bulan September ini sedang memiliki strategi untuk bisa memastikan bahwa literasi kita itu telah bertumbuh dan berkembang dengan program mengulas buku. Jadi sesudah seorang anak yang didampingi untuk membaca, dia diminta untuk mengulas kembali buku yang telah dibaca. Dan ini adalah salah satu strategi kita untuk memastikan bahwa oh ya benar, dia telah mendapatkan dampak dari kegiatan literasi yang kita jalankan.
3: Satu pertanyaan terakhir sebelum kita break dulu ya Pak ya, okay. Apa sih pengalaman yang paling berkesan gitu selama menjalankan tugas sebagai relawan literasi masyarakat Perpusnas RI yang membuat Bapak Anton ini semakin yakin nih bahwa literasi dapat mengubah kehidupan seseorang atau komunitas?
4: Yang paling berkesan itu adalah setelah kunjungan ketiga dan keempat ke tempat di mana saya lakukan pendampingan literasi itu, dari jauh mereka sudah berteriak, Hore, Pak datang, bawa buku pastinya. Nah, itu adalah satu pengalaman yang berkesan karena awalnya mereka itu misalnya di Nauno, ya itu satu wilayah ke arah timur, ya tapi masih juga ya, sebenarnya wilayah tengah Kabupaten Kupang, tapi sudah mengalah ke arah timur. Itu satu wilayah yang jalanannya juga susah, ya, tapi oke, kita lalui dengan gembira sampai di sana. Awalnya itu mereka heran-heran ya, karena tidak terbiasa dengan kegiatan literasi. Tapi setelah kunjungan yang ketiga itu, kita masih 500 meter, mereka dengar bunyi motor tuh, mereka sudah berteriak dan mengatakan, Pak datang, Pak datang, bawa buku pastinya. Lalu kemudian kita keluarkan buku, mereka membaca, terus setelah kurang lebih 15 menit lalu kita, siapa yang mau bercerita apa yang telah dia baca? Utuh, semua ramai-ramai angkat tangan. Nah, di situ satu pengalaman yang menggembirakan dan senantiasa apa ya, mendorong saya untuk kamu ternyata dalam kesederhanaanmu, dalam kegiatan kecilmu sebagai seorang pegiat literasi ini, kamu sudah bisa menghidupkan ya generasi muda yang nanti besok lusa menjadi generasi emas nih. Ya, demikian.
3: Oke, berarti dari siswa-siswa yang excited gitu ya untuk kedatangan Bapak. Jadi Bapak juga termotivasi untuk bisa memberikan literasi, maksudnya mengajarkan mereka lebih semangat lagi ya, Pak ya. Oke. Nah, kita ngobrol dua, kita akan break dulu satu lagu ya. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan di obrolan kita hari ini bersama Pak Anton. So, stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: lagi, bang. Itulah, kenapa orang marah sih?
1: Tanpa kita sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial, mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting, dampingi anak saat bermain gawai, batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

0: 90,9 MHz berdua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Talk Space sama Ratri di sini dan juga Pak Anton ya, sebagai pegiat literasi yang ada di Perpusnas RI di NTT ini. Kita kembali melanjutkan untuk topik kita hari ini ya Pak ya. Dari mana sih muncul gagasan menciptakan banana peels ice cream, dan persoalan apa yang ingin Bapak Anton ini jawab melalui inovasi yang memanfaatkan kulit pisang tersebut?
1: Oke, okay. Terima kasih. Banana peels ice cream itu dilandasi oleh literasi ekologi. Jadi sebelum sampai kepada inovasi mengubah limbah kulit pisang menjadi es krim, kita terlebih dahulu itu mengembangkan literasi ekologi bagi warga sekolah sebenarnya. Nah, jadi kita berusaha supaya para pelajar di daerah perbatasan Indonesia Timur Leste, mereka adalah miniatur Indonesia, harus bisa ya, nyaman dalam hal literasi. Atau kalau sedapat mungkin mereka tuntas dalam hal literasi dulu. Termasuk dalamnya literasi ekologi, yaitu kemampuan untuk bisa ya, memahami lingkungannya sebagai tempat belajar yang nyaman dan menciptakan lingkungannya sedemikian nyaman sehingga dia tekun belajar, kemudian tekun menata diri agar pengetahuannya berkembang, kepribadiannya pun tertata, dan nanti perilaku hidupnya itu benar-benar menunjukkan bahwa dia seorang pelajar. Dan dengan itu dia terus berjuang sampai menggapai cita-citanya. Nah, ketika kami berusaha untuk menata bagaimana mereka punya kemampuan menyadari betapa pentingnya lingkungan ini, satu permasalahan yang dihadapi itu adalah sampah kulit pisang, karena mereka dapatkan MBG ya, makan bergizi gratis, di mana salah satu menunya adalah pisang ya, dan biasanya selesai makan ya kulit pisangnya dibuang begitu saja. Lalu persis pada musim hujan muncullah begitu banyak lalat ya, karena kulit pisang kalau masih basah dan apalagi hujan ya, lalu kemudian menciptakan bau yang kurang sedap, dan ini mengganggu kegiatan belajar. Terus kemudian kita berdiskusi dengan para guru bagaimana kulit pisang ini harus bisa kita amankan. Yang paling praktis dan paling mudah itu adalah dikumpulkan terus diberikan kepada kepada binatang ya, sejauh yang bisa mengakses itu atau bisa dimakan dan seterusnya, atau ya sudah biarkan saja terbuang begitu atau dibuang lebih jauh lagi. Tapi kemudian kami bilang tidak. Dalam diskusi bersama para guru kami akhirnya menemukan tidak. Coba kita ubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Maka ketika kami didampingi oleh satu kelompok namanya BGBL, bantu guru belajar lagi. Nah, di situ kami terdorong untuk ini ada problem, terus kita harus menemukan satu solusi tapi yang mengarah kepada peningkatan kualitas dari tadi yang sampah menjadi sesuatu yang lebih lebih baik, lebih bernilai. Maka kemudian kami setelah mencermati dan mengikuti arahan dari BGBL, terus kami bermenung lagi, akhirnya kami menemukan coba kita ubah kulit pisang menjadi es krim. Tantangan waktu itu adalah bagaimana kita berhadapan dengan sepatnya kulit pisang. Nah, tapi setelah kami berdiskusi lagi, mereka ada guru yang bilang begini, Pak tenang saja, kulit pisang itu memang sepat, tapi kalau kita berikan lagi bahan-bahan tertentu itu akan bisa mengimbangi sepatnya itu sampai memang bisa menjadi es krim. Dan akhirnya ya puji Tuhan kami mengubah sampah kulit pisang menjadi es krim, dan itu menjadi satu inovasi yang menggembirakan kami gitu. Karena tak terduga sebelumnya, hanya mulai dari sekali lagi literasi, lalu kemudian bagaimana ada problem ini dan harus diatasi. Dan disitulah esensi literasi yang sesungguhnya, yaitu hadir, memahami, dan memberikan solusi.
0: Lalu sejauh mana sih inovasi ini dapat membantu mengubah cara pandang masyarakat terhadap limbah makanan, khususnya bahwa sesuatu yang biasanya dibuang ini masih berpotensi memiliki nilai guna ya Pak?
1: Nah, oke, dari apa yang kita buat ini, ya, apa yang kita hasilkan di mana kulit pisang yang sebenarnya itu sudah tak lebih daripada sampah organik, tapi diubah menjadi sesuatu yang bernilai lebih tinggi, dalam hal ini bernilai ekonomi lebih tinggi dan juga kemudian bisa dibilang bernilai gizi lebih tinggi, ya, kita mempublikasikan ini kepada mempublikasikan ini melalui media sosial, juga secara khusus melalui event yang kita ikuti, yaitu AA Healthy School Awards, ya, sehingga ya diharapkan bahwa rekan-rekan lain yang ikut dalam perlombaan itu setelah mendengarkan pemaparan kita tentang bagaimana mengubah limbah kulit pisang menjadi es krim, mereka pun terinspirasi dan memandang bahwa sesuatu yang sebenarnya itu sudah tidak berguna lagi ternyata bisa berguna lagi dan bahkan bernilai lebih tinggi. Nah, dalam istilah kami, dalam proyek kami itu, kami mengubah kulit pisang menjadi es krim dengan menggunakan pendekatan upcycling. Jadi bukan hanya recycle tapi upcycling. Kalau recycle itu kan mendaur ulang, ya, tapi kalau upcycling itu mendaur ulang tapi dengan nilai yang lebih tinggi. Dan memang terbukti kan tadi kulit pisang yang sebenarnya ya sekedar sampah organik, lalu kemudian setelah diolah menjadi es krim. Dan ini satu inovasi yang bagi kami itu istimewa, karena setelah kami memaparkannya di hadapan 2.800 peserta yang mengikuti event AA Healthy School Awards, itu kami terpilih sebagai yang terbaik pertama. Wow. Ya, gitu.
0: Keren banget, selamat ya Bapak ya.
1: Terima kasih ya.
0: Lalu dalam proses menciptakan produk ini nih Pak, tantangan terbesar apa sih yang Bapak Anton hadapi, baik dari sisi eksperimen bahan, cita rasa, tekstur, keamanan pangan maupun penerimaan masyarakat sendiri nih Pak?
1: Iya, tantangan pertama itu adalah tantangan internal atau dari warga sekolah sendiri itu meragukan, karena bagaimana mungkin kulit pisang itu bisa menjadi es krim, ya. Karena seperti tadi, ada rasa sepat yang bersifat alami, ya. Lalu yang kedua, tantangan yang lain itu adalah keterbatasan sarana, ya kan? Sarana kita sangat terbatas, ya, karena kita ada di daerah perbatasan, di pinggiran, ya, sulit mendapatkan sarana yang mendukung untuk itu. Lalu kemudian juga ya anggapan masyarakat bahwa kita itu hanyalah orang-orang kecil yang belum tentu bisa menghasilkan satu inovasi. Tapi kita tetap bertekun, ya, karena kita di bawah dampingan BGBL, lalu kemudian kita juga sedang fokus bahwa ini sesuatu hal yang akan sangat istimewa kalau kita bisa melakukan eksperimen kita, lalu proyek yang kita sudah rancang ini, kita sudah desain, ya, mulai dari perencanaan sampai dengan hasil akhir itu bisa kita jalankan, ya, langkah demi langkah, lalu kemudian kalau ada problem kita duduk dan berdiskusi lalu menemukan solusi supaya kemudian sampai pada hasil akhir yang baik. Betul-betul kami jalani, kami tekuni secara maksimal. Maka sekali lagi, anggapan orang bahwa bagaimana mungkin mereka bisa menghasilkan sesuatu, atau anggapan dari warga sekolah yang mengatakan ya kita masih terbatas dalam hal sarana, lalu kemudian kita ini juga belum punya pengalaman untuk bisa bereksperimen sedemikian gitu besar sampai menghasilkan itu, yang sendirinya gugur. Karena sekali lagi proyek kita ini proyek Huka Upcycling, ya, kita, pengubahan es krim kulit pisang menjadi es krim itu kita namakan Huka Upcycling Project. Itu ternyata tidak hanya menjadi yang terbaik pertama di Indonesia tapi juga menjadi yang terbaik pertama di Asia Pasifik, ya. Dan itu ketika berhadapan dengan teman-teman finalis di Bangkok, Thailand dari tanggal 6 sampai 11 Juli baru-baru ini, ya, kita kemudian juga ya membuat ya, para finalis yang lain itu ya terkejut, bagaimana mungkin ya kamu bisa mengolah limbah kulit pisang itu menjadi es krim. Kalau buah pisang menjadi es krim ya, tapi kalau kulit pisang menjadi es krim itu sesuatu yang di luar dugaan kami juga. Jadi ya kita dalam hati syukur sekali, karena bagaimana mungkin ya kita yang kecil ini ternyata juga membuat orang lain terkejut begitu, karena melakukan sesuatu yang di luar dugaan mereka, ya.
0: Oke, lalu jika inovasi ini dikembangkan lebih jauh nih Pak, peluang apa sih yang Bapak Anton lihat untuk menghubungkannya dengan pendidikan, UMKM, ekonomi sirkular, dan juga pemberdayaan masyarakat di NTT?
1: Pertanyaan yang sangat menarik dan ini membutuhkan strategi untuk menjawabnya secara lengkap nih. Ya, setelah kita melakukan inovasi ini, menghasilkan es krim dari kulit pisang, lalu mendapatkan prestasi nasional dan prestasi internasional, kita sempat juga ditanyai oleh BBC London waktu itu. Mereka bertanya, Pak, sesudah capaian ini, apakah Pak berhenti di sini? Saya bilang, saya tidak akan berhenti di sini. Karena melalui inovasi ini, saya ingin menyadarkan orang betapa pentingnya literasi ekologi. Ya. Yang kedua, saya mau menyadarkan warga sekolah bahwa literasi ekologi itu mendasari kita dalam menghasilkan sesuatu yang bisa menginspirasi banyak orang. Bahwa dari

0: semakin mengerti, oh ya ternyata sesuatu yang sudah tidak berguna itu ternyata kalau ditekuni bisa menjadi sesuatu yang berguna dan berdampak positif bagi banyak orang. Dan lebih dari itu, kita melihat bahwa dengan menekuni pengolahan kulit pisang menjadi es krim, maka banyak orang akan juga mau ya bermitra dengan kita. Ya, sampah kulit pisang itu bisa dibawa ke kita, lalu kemudian kita bisa memberikan mereka ya imbalan, ya entah itu dalam bentuk es krim lagi kah, atau dalam bentuk dalam bentuk uang tunai misalnya begitu. Lalu kemudian masyarakat sekitar juga kita dorong untuk menanam pisang, karena memang kita mau menekuni inovasi kita ini secara sungguh-sungguh. Apalagi pemerintah daerah Kabupaten Belu itu betul-betul memberi dukungan sampai sekarang dan berkomitmen untuk menjadikan ini sebagai satu UMKM perbatasan, ya, usaha mikro, kecil dan menengah di daerah perbatasan. Dan kami sudah komitmen untuk itu dengan mendaftarkan perizinan untuk mendapatkan NIB, nomor induk berusaha, dan sudah selesai. Lalu kemudian kami mendatangi BPOM untuk melakukan kajian, dan kami meminta BPOM Belu untuk menyelidiki sampai sedapat mungkin memberikan kami nomor izin edar produk. Ya, dan itu sedang diproses. Lalu kemudian kami juga sudah membangun komunikasi dengan Kemenkumham untuk mendaftarkan hak paten kami, ya, penemuan inovasi ini, dan sedang diproses. Jadi dengan itu sekali lagi kami tidak berhenti, ya, dengan prestasi yang sudah kami raih, tapi kami akan terus menjalankan ini karena sekali lagi pertama-tama kami melalui pengolahan kulit pisang menjadi es krim ini, kami mau memastikan bahwa literasi ekologi itu penting. Yang kedua, kami ingin mendorong masyarakat untuk mari kita berkolaborasi mengembangkan satu inovasi ini, karena ini berdampak positif dalam kaitannya dengan ekonomi masyarakat, dan berdampak positif dalam kaitannya dengan penataan terhadap lingkungan, dan berdampak positif terhadap gizi, ya. Karena kalau es krim itu kita olah, es krim kulit pisang itu kita olah secara higienis, ya, diolah dengan menggunakan dengan pendekatan, dengan langkah-langkah yang betul-betul sesuai dengan standar BPOM, maka saya yakin itu bernilai gizi, karena memang kandungan yang ada dalam kulit pisang itu juga sebenarnya tidak beda jauh dengan kandungan yang ada pada buah pisang. Ya, ada kaliumnya, ada unsur fosfatnya, dan ini sangat penting untuk ya asupan gizi dalam asupan gizi bagi bagi manusia gitu. Sehingga saya yakin ini harus terus dikembangkan karena berdampak positif, ya, dan boleh dibilang multi dampak gitu.
1: Oke, pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita menutup di Talk Space sore hari ini. Bukan pertanyaan sih, sebenarnya kayak pesan nih. Pesan dari Bapak Anton ya kepada generasi muda yang ingin menciptakan inovasi dari persoalan sederhana di sekitar mereka, khususnya bagaimana membaca masalah lingkungan sebagai peluang untuk menghasilkan solusi kreatif.
0: Oke, pertanyaan pemungkas ya yang sangat menarik nih. Ya, saya berharap generasi muda dimanapun berada, jangan pernah mengabaikan literasi. Ya. Dan literasimu itu jangan sebatas baca dan tulis, tapi berusahalah untuk berliterasi sedemikian sehingga persoalan sederhana yang ada di depan Anda itu menjadi pintu masuk untuk Anda berinovasi, sampai Anda memastikan bahwa inovasimu itu kemudian berdampak bagi dirimu, bagi lingkunganmu, bagi masyarakat sekitar. Karena kalau orang tekun berliterasi, maka yang dianggap remeh oleh banyak orang itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan dengan itu kamu bisa menginspirasi, ya, menginspirasi teman-teman seusiamu, juga menginspirasi banyak orang di sekitarmu, sedemikian supaya orang tahu kamu adalah generasi emas yang harus membanggakan dirimu, keluargamu, Indonesia yang kita cintai, dan bagi membanggakan dunia ini. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Anton yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Ya, buat teman Prodo juga terima kasih yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Kupang dan juga melalui

0: Estrial di Prodo FM Kupang. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi ya Pak ya. Siapa tahu boleh. Bapak menemukan inovasi yang lain. Siap. Gitu. Nanti kita bisa sharing-sharing juga di sini.
1: Okay. Siap.
0: Oke, teman Prodo, kita akan lanjut lagi di Sore Ceria. So,

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Pro 2 FM. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
6: Sore ceria with Pro 2.

Adela. Di sore hari ini, selamat sore untuk semua teman Pro 2. Sore ceria kembali menyapa hari Jumat kamu. Teman Pro 2 semuanya, Angel happy banget ya. Meskipun waktu Angel yang tersisa kurang lebih 30 menit lagi menemani kamu semua, masih dalam rangkaian sore ceria, tapi yang pasti kita harus ceria. Soalnya besok udah hari Sabtu, hari Minggu nih teman Pro 2 semuanya. Yang udah baru mau pulang atau udah dari tadi ya. Happy ya teman Pro 2 yang jadi Friday kita. Ini planningnya kemana nih teman Pro 2 hari Jumat di tanggal berapa sih sekarang? 18 September 2026 ya. Selamat ulang tahun untuk yang spesial hari ini berulang tahun. Dan yang pasti dari Angel mewakili all crew Pro 2 di Kupang juga mau kasih salam ucapan selamat ulang tahun. Semoga bahagia, sukses selalu ya. Dan yang pasti bukan aja ulang tahun, menemui hari anniversary-nya langgeng selalu ya. Oke, buat yang hari ini lagi bahagia ya, semoga bahagia kamu tertular untuk teman-teman yang lain semuanya ya. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi masih dengan informasi-informasi yang tadi Angel janjikan untuk kamu. Ini salah satunya juga terkait dengan data terbaru dari BNPB ya, yang mencatat sekitar 94 korban gempa yang ada di NTT meninggal dunia secara tidak langsung ketika berada di tenda pengungsian. Jadi angka ini merupakan bagian dari total 142 korban meninggal akibat gempa yang mengguncang Flores pada 15 Agustus bulan lalu ya. Dan yang pastinya ada balita asal Nagekeo yang berusia 2 tahun juga. Kemudian juga teman Pro 2, bayi tersebut mengalami demam tinggi hingga kejang-kejang sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Tapi bukan itu saja, BNPB juga mencatat 48 orang ya hingga 15 September kemarin meninggal dunia secara langsung akibat gempa dan 94 lainnya meninggal di pengungsian. Yang pastinya kita juga berharap sih dari pemerintah tentunya dan stakeholder yang bertanggung jawab juga bisa lebih melihat lagi nih masyarakat-masyarakat yang masih membutuhkan uluran, apalagi masyarakat-masyarakat yang memang udah masuk di pengungsian ya, tapi juga dilihat kesehatannya, kemudian juga kebutuhannya seperti apa. Jadi bukan sebatas makan minum doang gitu teman Pro 2. Mari kita doakan semoga saudara-saudari kita yang ada di Flores yang masih berdampak saat ini bisa masih menuju proses dalam pemulihan ya.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah

menemani teman Produa juga yang lagi sementara mau hunting sunset ya, yang ada di Kota Kupang di sore hari ini. Ini Angel bisa melihat secara langsung teman Produa, aduh, cahaya keemasan dari matahari di sore hari ini indah sekali. Meskipun kalau mau dibilang hanya dari studio Produa aja ya, tapi nggak tahu kenapa teman Produa ketika melihat matahari sore itu rasanya bahagia banget ya. Semoga juga teman Produa merasakan hal yang sama. Ada rasa-rasa bahagia, rasa bersyukur. Yang pasti sampai di saat ini kita udah melewati hari Jumat dengan penuh excitement, penuh tenaga, effort, apalagi banyak hal ya. Aduh, selamat sore dulu deh untuk teman Produa yang baru aja selesai dengan aktivitas kamu di pekerjaan di kantor, atau mungkin juga ini yang baru buka toko, buka usaha. Semangat untuk sampai di malam hari ini. Mari teman-teman kita datang belanja ke toko-toko, ke kios, atau juga ke UMKM. Kita putarkan lagi ya, kalau mau dibilang ekonomi daerah kita, apalagi yang ada di Kota Kupang. Kita mendukung juga pedagang-pedagang kecil, belanja, jajan, apapun itu ya teman Produa. Ada fenomena office aging. Ini yang lagi rame banget dibicarakan pekerja muda yang ada di China, yang merasa muka mereka atau wajah mereka tuh kelihatan kusam, mata lebih lelah, hingga tampak mengalami penuaan setelah menghabiskan waktu lama di kantor. Ada gak sih yang kayak gitu, angkat tangan? Lelah ya. Iya, jadi sejumlah pekerja bahkan membagikan cara untuk mengatasi yang namanya capek di media sosial. Maksudnya capek ya secara fisik. Ini mulai dari skincare terus. Iya, meskipun di kantor tetap ya. Jangan lupa, apalagi kena AC, kena panas, pelembab hand body, body butter, itu juga wajib teman Produa untuk kamu pakai terus, gunakan terus, diaplikasikan terus ya teman Produa. Jadi yang pastinya tetap menjaga kulit kita terhidrasi dengan baik ya. Dan yang pastinya kalau mau dibilang, kenapa sih kok kalau kerja dampak jeleknya juga ya ini, membuat tubuh kita kusam, warna kulit terasa gelap, mata terasa lelah ya. Jadi kondisi ini dikaitkan dengan berbagai faktor di lingkungan seperti udara yang kering, ventilasi yang kurang baik, dan masih banyak lagi ya. Jadi ya ini kalau di China mereka memang pulangnya sampai malam ya teman Produa, karena mereka juga mengalami yang namanya office aging. Berada di kantor dalam waktu yang lama ini bisa buat wajah kusam dan penuaan diri. Makanya itu kayak, kalau Angel sih percaya kerja tuh jangan terlalu lama ya, tapi jangan juga membawa pekerjaan pulang ke rumah. Gak baik ya teman Produa, gak baik. Karena kita gak menikmati istirahat kita. Gimana nih kalau teman Produa semuanya? Ya udah, Angel kasih yang asik-asik lagi kali ini dari koleksi Joji Fit Kid Leroy.

0: tidak pernah berjanji untuk tetap kecil, dan asap tidak pernah memilih paru-paru siapa yang ingin ia rusak. Sore ini, di sebuah lorong kosan padat penduduk, sebuah keputusan sepele kembali diambil. Hanya demi sebidang halaman yang bersih, tanpa peduli ada nafas yang dipertaruhkan.
1: Nah, supaya selesai, tinggal dibakar aja.
2: Siapa sih yang bakar sampah? Asapnya ini... Mana tambah anginnya lumayan kencang lagi.
1: Udah, santai aja, Mit. Cuman daun sama rumput aja kok. Gitu aja sampai batuk.
2: Justru, api kecil buat asap bakaran kamu masuk ke jendela kamar kosku. Bahaya tahu. Jadi mahasiswa, tapi tidak berilmu.

0: Hanya bentar doang. Ini juga apinya mulai padam kok. Jadi mahasiswi juga halaman kosnya kotor. Muka aja yang bening, halaman kosnya dekil.
1: Lah, rumah kamu noh. Apa enggak kasihan sama kakak kamu yang punya anak bayi? Asapnya masuk ke rumah. Bayi bisa sesak nafas tahu.

selesai Mita menyelesaikan ucapannya, asap semakin tebal. Angin bertiup lebih kencang. Asap perlahan menyelinap masuk melalui jendela-jendela kamar kos. Bukan hanya mengganggu, tetapi juga membawa partikel berbahaya yang bisa merusak kesehatan paru-paru. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kuat. Bara api berterbangan.

0: kan, baru dibilang juga apa? Apinya merambat rumput kering di samping jendela rumah kamu. Ayo, cepat cari air. Kebakaran, kebakaran. Mama, mama, kakak, cepat selamatkan diri.
1: Aduh, aduh, cepat, cepat ambil air.
2: Angin sore tidak pernah bisa diatur, dan api yang ditinggalkan tanpa pengawasan selalu haus akan hal baru untuk dilalap. Dalam hitungan detik, api menjalar ke tumpukan kayu, membakar kusen dan jendela rumah.

telah padam. Namun, tidak semua yang terbakar dapat kembali seperti semula. Rumah bisa dibangun lagi, tetapi kesehatan, rasa aman, bahkan nyawa tidak selalu dapat digantikan. Asap di balik jendela mungkin terlihat biasa, hanya kepulan abu yang perlahan menghilang ditiup angin. Namun, di balik jendela itu ada paru-paru yang menghirupnya, ada bayi yang sedang tidur, ada lansia yang kesulitan bernafas, ada keluarga yang berharap rumahnya tetap aman. Karena itu, sebelum menyalakan api, ingatlah bahwa setiap kepulan asap yang melintasi jendela adalah tanggung jawab kita untuk melindungi kehidupan di balik.

0: Dan akhirnya Angel juga udah harus mengakhiri kebersamaan kita. Tapi yang pastinya setelah ini masih akan terus ditemani sore ceria kamu sama Aji Hasbi sampai di malam hari nanti dalam jaga malam. Jangan kemana-mana dan jangan galau dulu teman Pro 2. Soalnya hari ini hari Jumat ya. Gimana Kak Aji hari Jumat kamu?
1: Jumat yang ngantuk, agak ngantuk.
0: Ngantuk capek ya. Kita butuh istirahat, butuh waktu yang panjang juga nih. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, chill down with Aji Hasbi sampai di jaga malam. Dan Angel juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Jadikan dirimu sebagai headline. Have a nice weekend all. See you.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian
2: di RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Bestie. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
5: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
4: Hah? Siapa itu?
5: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
4: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
5: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
4: Lah, serem juga ya?
5: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
4: Tapi kerjaannya numpuk terus.
5: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
4: Kayaknya gak ingat.
5: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
4: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
5: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
4: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
6: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman-teman.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari kawasan Jalan Tumpelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang, Ngaji menyapa kamu dalam rangkaian sore ceria teman Pro 2. Selamat sore buat kamu yang lagi santai di sore hari ini teman Pro 2. Dan yang lagi di jalan, hati-hati di jalan sampai di tujuan dengan selamat teman Pro 2 pastinya. Buat kamu, Aji bakal nemenin kamu dalam rangkaian sore ceria sampai dengan 1 jam ke depan. Dan bakal lanjutin sampai dengan jaga malam. So buat kamu, stay tune aja teman Pro 2 yang mau salam-salam, yang mau kasih quotes-nya, yang mau kasih kata-katanya sore hari ini juga boleh banget, nanti bakal Aji bacain teman Pro 2 sekaligus sama lagu juga boleh. Dan the next song untuk membuka kebersamaan kita teman Pro 2, Aji punya koleksi dari The Massive dengan Semakin. So buat kamu, enjoy this one.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.
2: Sore Ceria with Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Haji di sore ceria, teman Pro 2. Entah kenapa malam hari itu tiba-tiba jadi dingin ya, teman Pro 2. Padahal tadi dari pagi sampai siang hari itu lumayan panas dan berangin gitu, teman Pro 2. Tadi sampai katong pun motor, barang-barang yang katong taruh di luar ruangan itu berdebu semua, teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang tadi ada bajamur pakaian gitu kan, ada debu. Oh, ini yang buat katong akhirnya kenapa gitu? Apakah kita harus cuci ulang atau kayak biar. Alright, teman Pro 2, ini juga bukan soal jemuran ya, teman Pro 2. Tapi soal kamu, gimana hari kamu ini berjalan dengan cuaca seperti ini, teman Pro 2. Tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin gitu kan, teman Pro 2. Ya, Ji, pikir itu better ya daripada tiba-tiba suka, tiba-tiba sampai suka gitu kan, teman Pro. Katong akhirnya jadi bingung gitu untuk menentukan pilihan atau menentukan sikap gitu, teman Pro 2. Tadi soal jemuran, sekarang soal suka dan tidak. Aduh. Alright, teman Pro 2, pastinya masih bareng sama Haji sampai dengan berakhirnya sore ceria di pukul 19. Dan pastinya nanti di pukul 19 kita bakal masuk dalam rangkaian tamu malam. Nanti akan ada narasumber-narasumber yang keren yang akhirnya bisa bikin kita semangat gitu, teman Pro 2, untuk be passionate about something gitu, teman Pro 2. Alright. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu kali ini, biar kita makin semangat ya. Walaupun sudah malam, tapi bisa menemani istirahat malam kamu, teman Pro 2, dari koleksinya Magic dengan Root. So buat kamu, enjoy this one.

Vitamin U by Paul Partohap, teman-teman Pro2. Ini juga featuring sama Langit dan Nana, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Selamat malam buat kamu dan besok udah mulai weekend juga teman Pro. Sebenarnya itu terhitung dari sekarang ya, kalau in this economy teman-teman Pro2, karena hari Jumat juga WFH. Tapi kalau misalnya buat kamu yang hari Jumat pun, hari libur pun tetap bekerja gitu kan, semangat aja buat kamu dan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar pasti ya teman Pro2, right? Nah, aja juga punya satu lagu dari siapa nih, bisa kamu tebak teman Pro2, koleksi dari Hara dengan Celah Hati. So buat kamu, langsung saja, this is Enjoy This One.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Bersantap terasa kurang lengkap saat tidak mendengar bunyi kriuk kerupuk. Teksturnya yang kontras dengan santapan utama juga menambah sensasi tersendiri di mulut. Tapi tahukah kamu, sejak kapan kerupuk mulai digemari dan menjadi pendamping masakan Indonesia? Kerupuk sudah dikenal sejak berabad-abad silam. Hal ini terbukti dengan keberadaan kata kerupuk atau kurupuk di sejumlah prasasti dan naskah Jawa kuno dari abad 13 karya Mpu Monaguna sebagai makanan yang dijual di era Jawa kuno. Kerupuk yang dimaksud menggunakan bahan baku kulit hewan seperti sapi, kerbau, maupun rusa. Tapi beda dulu, beda sekarang. Di masa-masa awal kemunculannya, kerupuk tidak digoreng menggunakan minyak, tapi menggunakan pasir dengan cara disangrai. Ada beberapa masyarakat Jawa kuno yang menggunakan minyak kelapa. Beberapa teori menyebutkan bahwa kerupuk menyebar dari Jawa hingga semenanjung Melayu. Orang Melayu punya istilah keropok untuk menyebut cemilan kriuk yang satu ini. Ragam karakteristik geografis wilayah Nusantara mampu melahirkan ragam kerupuk dengan karakter masing-masing. Sampai saat ini, kerupuk masih menjadi cemilan pelengkap untuk kuliner Nusantara dari meja makan hingga acara-acara besar.

kamu setelah ini di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita bakal masuk dalam rangkaian tamu malam teman Pro 2. Ada dua guest yang keren-keren banget. Jadi buat kamu stay tune aja, pantau obrolan kita di tamu malam pastinya. The next song we have Jason Derulo dengan Sexy For Me. Jason.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Tamu malam, ada tamu malam di Pro 2. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Barengan sama Haji di tamu malam. Dan seperti yang bisa kamu lihat di streaming YouTube kita, teman Pro 2 sudah hadir yang berseragam. Nanti bakal kita kenalan, kita kenalkan. So buat kamu teman Pro 2 yang mau kasih pertanyaan atau mau kasih komentar juga boleh banget di streaming YouTube kita. So langsung saja Haji sapa. Selamat malam Kak Gustavo dan juga Kak Ingraini.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar kakak?
2: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik. Oke, kita mungkin akan kenalkan dulu, memperkenalkan diri dulu kakak. Dari Kak Gustavo silakan.
2: Saya izin perkenalkan diri dengan kami, Serda Kio Gustavo Pramualanis Leroy, berdinas di Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang. Saya bekerja di bagian akuntansi keuangan di Kodera 7.
3: Kenalkan kami dengan Serda Bekarengwe Ingraini Riu, NRP 143611, nama panggilan Ingraini, berdinas di Koderal 7, untuk satkernya Dinas Teritorial Koderal 7.
0: Oke, wah, karena kakak kesibukannya akhir-akhir ini sibuk sekali kah? Sibuk. Lumayan atau sibuk?
2: Sibuk sekali, gitu.
0: Kakak boleh di depan mic lebih dekat. Oh, ya, terima kasih. Nah teman Bro 2, kita bakal membahas topik tentang hal yang juga sangat menarik teman Bro 2 untuk kamu ikut bersama. Prajurit dan petarung menyatukan disiplin bela diri dengan dedikasi dalam bertugas. Ini lumayan panjang dan sebelumnya kakak berdua juga adalah seorang petarung ya, selain dari seorang prajurit. Nah mungkin kakak kalau bicara soal bela diri nih, sebenarnya itu kapan kakak berdua punya ketertarikan untuk terjun dalam dunia bela diri?
2: Kalau untuk saya sendiri dari sudah dari kelas 4 SD sebenarnya. Oh. Sudah mulai ikut di bidang bela diri kempo ini. Itu awal mulanya diajak sama orang tua juga. Kebetulan bapak juga seorang atlet, atlet bela diri kempo juga. Wah. Jadi langsung diajak ikut bela diri.
0: Berarti terinfluence dari bapak
2: Siap,
0: nih.
2: Iya betul.
0: Berarti nanti di masa depan mungkin anaknya juga ikut bela diri.
2: Bisa jadi.
0: Nanti bakal direncanakan. Kalau ke Ingraini sendiri, ke mana?
3: Ceritanya sama kayak Gustavo. Dari kelas 4 SD, terus saya mempengaruhi juga dari lingkungan karena bapak sendiri juga pelatih bela diri kempo.
0: Kok bisa sama ya?
3: Yeah.
0: Kalau beta deh bapak sama deh. Jadi memang sudah dari kecil umur 4 tahun berarti sekarang sudah
3: bukan 4 tahun kak, dari kelas 4
0: kelas
3: SD.
0: Kelas 4 berarti itu pun tetap panjang sekali sampai sekarang. Sekarang kira-kira sekarang umur seberapa nih kak?
3: 24. Iya, 24. Sama-sama 24.
0: Sama-sama 24. Nah, beta juga 24. Jadi kita seumuran. Nah, apa sih yang membuat kabur dua akhirnya bela diri itu tidak sekedar jadi hobi kan? Karena dari kelas 4 SD juga itu, tapi benar-benar ditekuni secara serius dan passion. Dari Kak Gustavo sendiri.
2: Mungkin karena dari orang tua juga ingin anaknya berprestasi juga. Jadi ikut-ikut aja lah. Ikut di bela diri kempo awalnya, coba-coba. Berbagai banyak kejuaraan yang ikuti, puji Tuhan. Ada menangnya, ada kalahnya juga. Tapi ya bersyukur.
0: Gitu. Sejauh ini sudah berapa banyak perlombaan yang diikuti?
2: Banyak sekali. 4 SD sampai sekarang sudah terlalu
0: banyak sekali. Sudah terlatih sekali dong. Kalau Kak Ingraini?
3: Kalau untuk bela diri prestasi itu dari mungkin karena ikut pertandingan, pertandingan kayaknya seru.
0: Seru.
3: Jadi keseringan begitu ya. Terus dari dukungan dari orang tua juga, saudara-saudara. Jadi ya kebawa sampai sekarang.
0: Kebawa sampai sekarang. Sekarang juga masih tetap seru. Nah, ini mungkin pertanyaan yang kayaknya semua orang akan tanyakan. Apa sih yang menyenangkan? Apa sih yang seru dari bela diri? Khususnya ke kempo.
2: Lebih banyak kawan sih. Lebih banyak kawan. Terus ada suatu kebanggaan di situ jika berprestasi di situ ya, apalagi sebagai seorang prajurit angkatan laut bila berprestasi di bidang olahraga itu sangat membanggakan sekali.
0: Nilai tambah,
2: nilai tambah di kesatuan.
0: Boy, Kak Inggris nih.
3: Dari hobi sih, karena hobi jadi keseringan. Karena kan kalau hobi kan suka berarti suka melakukan kegiatan yang sama. Jadi ya berlanjut.
0: Nah tadi poin plusnya pas sudah passion sama Kempo, terus pas kemarin mendaftar sebagai prajurit AL itu karena mana tuh?
3: Itu menunjang kak, karena ada sertifikatnya, jadi itu ya, salah satu
2: membantu. Membantu untuk lebih mempermudah ikut tesi juga karena ada sertifikat prestasi.
0: Berarti kayaknya ajakan untuk teman pro 2 supaya boleh tuh sudah mulai belajar bela diri. Kempo, selain Kempo apa lagi kak?
3: Kalau di kode eral 7
2: karate, Muay Thai, silat, tinju. Sekarang sedang ada itu program bela diri di sana.
0: Oh ada program bela diri juga. Wow. Tapi itu diikuti pas sudah jadi anggota atau kayak beta masih SMA atau mungkin beta masih kuliah bisa ikut sonde?
2: Boleh. Kalau itu kalau untuk sipil dan anggota sekarang dibukanya di lapangan Sathantai Osmo.
0: Osmo
2: khusus sipil itu karate.
0: Nah, sekarang kita lanjut ke kehidupan sehari-hari sebagai prajurit nih. Kak, sebagai prajurit Kode Real 7, bagaimana nih rasanya menjalani rutinitas kedinasan, nah sekaligus tetap aktif berlatih bela diri? Kak Inggris ini boleh.
3: Itu mungkin ya disiplin juga bisa. Ya, tanggung jawabnya itu.
0: Jadi harus tanggung jawab di dua ini.
3: Iya.
0: Nah, kalau kehidupan pribadi sendiri ke mana, Kak? Maksudnya Kak harus membagi waktu nih. Beta kerja dinas gitu kan. Terus yang kedua, latihan bela diri, dan apakah Kak punya kehidupan pribadi itu terganggu kah atau balance seimbang gitu? Kak Gustaf boleh.
2: Sebetulnya seimbang
0: saya.
2: Bisa dibagi waktu. Karena kan kalau untuk kedinasan sendiri dari jam 7 sampai selesai jam setengah 4. Jadi jam 4 atau jam 5 itu bisa untuk mengisikan waktu buat latihan.
0: Kayak Ngerim juga?
3: Iya, soalnya satu penempatan.
0: Satu penempatan, jadi mirip-mirip ya. Nah, kalau gitu kira-kira sebenarnya tantangan paling besar Kak dalam menjaga tadi tuh konsistensi antara latihan, dinas, di tengah kesibukan.
2: Kalau untuk tantangan sebagai seorang prajurit itu ya kita harus ini apa menghadapi banyak tugas rutin, terus banyak mengeluarkan apa tenaga ya itu, nah, apalagi tapi juga siap sedia menghadapi perubahan jadwal mendadak seperti patroli, piket operasi dan atau latihan lapangan lainnya.
0: Kak sama
3: ya.
0: Ya karena emang satu ini. Oh, berarti ketika tiba-tiba ada patroli atau mungkin tugas-tugas lain itu perlu diseimbangkan ya. Nah, kalau bisa nih Kak Bisako dan juga Kak Ingreni memilih gitu kan satu hal, apa yang paling banyak diajarkan bela diri kepada kalian tentang kehidupan?
3: Disiplin.
0: Ya.
2: Dan
3: tanggung jawab.
2: Pengendalian diri juga.
0: Disiplin, tanggung jawab, pengendalian diri. Pernah ada cerita Sonde kayak dulu soal Sonde disiplinnya, terus kayak build up jadi tiba-tiba disiplin. Kayak proses itu karena mana?
3: Gimana ya? Soalnya kita ikutnya dari kecil. Jadi kan udah dilatih terbentuk. Dari kecil ya.
2: Terbentuk dari kecil.
0: Terbentuk dari kecil. Berarti itu proses yang panjang ya.
3: Iya.
0: Tidak ada orang yang tiba-tiba kayak langsung konsisten atau langsung kayak selalu disiplin gitu ya. Nah, menurut Kak berdua, apa persamaan antara menjadi seorang prajurit dengan menjadi seorang petarung? Prajurit dan petarung. Kak Gustavo boleh?
2: Oh, saya sendiri sih, prajurit dan petarung itu sama-sama beroperasi di dalam zona berbahaya yang harus menuntut ketangguhan ekstrim, terus disiplin, disiplin yang tinggi, dan kesiapsiagaan untuk menghadapi konfrontasi fisik secara langsung. Itu
0: Kak Greni?
3: Kalau saya secara pribadi itu persamaannya itu bisa mengendalikan emosi. Emosinya kita itu waktu bela diri, pertandingan bela diri dengan untuk tugas jadi prajurit, kita itu di pengendalian dirinya itu udah terlatih. Karena pengendalian emosi itu juga salah satunya itu bisa terkenal dari olahraga teratur. Sedangkan bela diri kan termasuk olahraga juga.
0: Iya juga sih. Pas katong pikir, tapi memang itu pengendalian emosi, bagaimana katong memanage antara menjadi petarung dan juga disiplin menjadi seorang prajurit gitu. Nah, ngomongin soal bela diri nih Kak, akhir-akhir yang terakhir kali deh, paling terakhir ikut lomba apa? Kak Gustavo boleh?
2: Kemarin baru habis pertandingan antara Wali Kota Cup juga.
0: Wali Kota Cup
2: Agustus kemarin ya, sewilayah Kupang. Itu banyak juga sih anggota-anggota yang ikut merebutkan piala bergilir Wali Kota Cup.
0: Dan dapat?
2: Puji Tuhan dapat.
0: Dapat. Nice. Itu karena Kak, proses untuk persiapannya karmanya terus sampai dengan pas hari H pertandingannya Kak Ingrani.
3: Prosesnya ya itu rutinitasnya latihannya sore.
2: Setiap hari.
3: Ya. Pulang ya, pulang dinas lanjut. Setiap hari itu rutinitasnya itu aja. Mungkin kedengarannya bosan tapi ya
0: tetap dijalani.
3: Ya.
0: Dan tetap fun karena memang passionnya di situ. Ya. Pas pertandingan kan mana ketemu sama lawan dan interaksinya kan mana?
3: Biasa aja sih. Soalnya kan ya udah bertanding, kan udah terbiasa juga.
0: Oh, jadi karena sudah biasa apa namanya melawan dengan apa petarung yang level ini jadi kayak sudah terbiasa ya pertandingan gitu. Wow, kayaknya kalau beta bertanding masih ada gugupnya ya sih kakak. Wow, menarik ya teman pro dua. Buat kamu mungkin yang mau tanya-tanya sama Kak Gustavo dan juga Kak Ingrini, boleh langsung aja di YouTube kita atau di 0811-3820-9090. Oke Kak, kita bakal rehat dulu. Setelah ini bakal kembali lagi teman pro dua membahas tentang disiplin. Tadi juga sudah dimention mental dan semangat pantang menyerah. Buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Tamu malam, ada tamu malam di Pro 2, menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda. Setiap jam 8 malam

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Tamu malam, ada tamu malam di Pro 2, menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda. Setiap jam 8 malam

Ada tamu malam di Pool, menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kembali lagi barengan sama Haji dan juga Kak Gustavo dan Kak Ingreni, teman Pro 2. Kita ada human error dikit, teman Pro 2. Bakal lanjut lagi. Dan langsung saja nih, kita tahu kalau disiplin, Kak, itu menjadi bagian penting gitu, dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya mau apapun yang kita lakukan gitu kan. Seberapa besar latihan bela diri membentuk kedisiplinan tersebut?
1: Kalau dari kami sendiri sih sangat besar, Kak, untuk membentuk kedisiplinan seorang prajurit. Tuh, bela diri dalam dunia militer juga bukan sekedar tentang cara melumpuhkan musuh, melainkan sebuah instrumen pembentukan karakter bagi prajurit sendiri.
0: Instrumen pembentuk karakter. Iya. Di garis bawah itu, teman Pro 2. Nah, kalau Kak Ingreni sendiri, Kak mana?
2: Sama dengan Gustavo.
0: Semua jadi, sama. Jadi pembentuk ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ini jangan-jangan destiny ya ini. Dipertemukan dengan kebersamaan. Nah, Kak, dalam latihan tuh kan ada kalanya tubuh sudah lelah. Karena kalau misalnya bela diri kan lumayan capek kan, Kak. Yeah. Itu latihannya. Bagaimana cara untuk menjaga mental dan kestabilan tubuh untuk tetap menyelesaikan pelatihan, kerja?
1: Kunci utama untuk menjaga mental tetap kuat itu sebenarnya memecahkan target besar menjadi potongan kecil, mengalih fokus dan menerapkan menerapkan teknik dialog internal yang positif. Contoh, pada saat kita sudah lelah, pasti otak itu akan mengirim sinyal. Pada saat kita latihan, kayak saya tidak akan kuat lagi, begitu. Partnya begitu. Tapi kita harus melawan itu, Pak. Melawan. Kita harus bisa, kita harus kuat. Itu sih.
0: Iya. Kebanyakan kayak misalnya kita olahraga kayak gym juga kan sama kan. Sudah yang kayak sudah bisa angkat lah kayak gitu. Jadi kayak berhenti surat tandanya.
1: Iya.
0: Oke, berarti itu bisa dibilang sinyal tadi ya yang Kak Gustavo bilang, teman-teman Pro 2. Nah, kalau Kak Ingreni ini sendiri ke mana? Mungkin caranya supaya mengakali katong bisa bergerak lagi gitu. Maksudnya bisa stabil lagi gitu setelah latihan, kan ada aktivitas lain kan?
2: Itu kita berpikir lagi tujuan untuk kita melakukan itu tuh apa. Kayak misalkan kita kan ada dua tugas, ikut bela diri dengan sebagai prajurit. Kan prajurit itu tugas pokok, bela diri ini kan hobi yang kita isi di waktu luang. Waktu luang. Jadi ya udah, kalau kita udah capek di salah satu, kan kalau tugas tidak mungkin capek nih ya. Karena itu
0: capek pun tetap gas ya.
2: Karena itu memang tugas. Tapi kalau hobi pasti ada rasa jenuhnya. Jadi ya udah berpikir lagi tujuan awalnya kita itu untuk hobi ini apa.
0: Karena kan ada kerjaan sebagai tugas pokok ya. Jadi hobi itu di saat mengisi waktu luang. Nah, di saat kayak su capek dengan itu hobi, kayaknya ingat lagi tujuan tahun itu untuk apa. Nah, dalam latihan itu kan ada kalanya kita punya target dong, Kak. Kayak misalnya kita latihan ini untuk tujuan untuk apa nih? Apakah untuk sehat atau mungkin sembari menyehatkan tubuh? Ada lomba-lomba yang mungkin akan datang yang mau diikuti?
2: Kalau untuk kita berdua sih karena kejar prestasi sih, supaya menunjang kita punya dunia tugasnya kita sebagai prajurit juga, kesehatan juga ya. Karena itu salah satu poin ini juga.
0: Karena kalau sonde sehat, sonde sehat kayaknya kerjaan akan sonde bisa diselesaikan ya. Nah, untuk melakukan itu semua, Kak Gustavo, mungkin pola pikir yang terbentuk dari bela diri itu pernah membantu ketika menjalankan tugas sebagai prajurit dong pastinya. Bisa ceritakan pengalamannya secara umum?
2: Pengendalian diri itu dari stres. Soalnya kan kita kan tugas nih, tugasnya banyak. Mungkin orang taunya prajurit itu ya itu-itu aja gitu. Tapi kan ada perintah dari atasan, dari senior kan, mumet nih. Nah, situ kan kita latihan bela diri. Latihan bela diri sekalian olahraga. Olahraga itu kan melatih kita punya kesehatan mental, semuanya itu mengendalikan stres. Jadi ya ada untungnya juga kita ikut bela diri dari pengendalian stres itu. Karena kalau stres dari tugas, kita bisa lari ke hobi.
0: Stres dari hobi bisa lari ke tugas. Aduh, kalau itu agak muak ya. Jangan.
2: Tidak boleh bilang muak.
0: Tidak boleh bilang muak. Itu adalah pekerjaan kita, teman-teman berdua. Nah, kalau tadi pola pikir sekarang dalam bela diri nih, kita belajar kalau tidak semua pertarungan itu harus dihadapi dengan emosi. Tadi yang Kak bilang soal pengendalian emosi. Bagaimana kita belajar untuk mengendalikan emosi dan tetap tenang gitu. Kayak kadang katong sudah terpancing nih emosi tapi tetap harus tenang, itu karena mana? Kak punya pengalaman soal itu, boleh diceritakan. Kak Gustafa boleh?
1: Kalau dari saya pribadi ya hanya memisahkan ego saja sih. Di kalau di tempat latihan itu ya kita belajar bahwa terkena pukulan bukanlah sebuah penghinaan. Itu kalau menurut saya pribadi.
0: Okay.
1: Itu melainkan sebuah umpan balik atau feedback gitu Kak. Ketika ego itu disingkirkan, kemarahan akan berganti dengan evaluasi taktis.
0: Oh, Kak, ini pengalaman pastinya.
1: Juga sering disampaikan ke pelatih juga sih, sebenarnya.
0: Tapi kayak apa di realita? Itu pernah?
1: Ah, pernah sekali itu, karena sering.
0: Makanya dari mungkin menyingkirkan ego itu akhirnya bisa kita evaluasi.
1: Iya,
0: ini
1: betul, kan?
0: Nanti kalau misalnya terjadi lagi, kira-kira apa yang harus kita buat?
1: Iya, betul. Gitu.
0: Wow, nanti kerja pintar ya teman-teman berdua buat besok yang mungkin sekarang ada emosi yang mantan gue itu harus ditahan, oke nanti dapat evaluasi. Kak Gustaf dan juga Kak Engreni pernah langsung deh merasa gagal dalam suatu hal mungkin kayak tentang hobinya atau soal kerjaannya di fase kayaknya kita gagal deh kita kayak gitu pernah langsung deh.
2: Pasti pernah, tidak mungkin jalannya menuju ini mulus.
0: Mulus ya. Boleh diceritakan spesifik nih, kenapa tuh gagal, kenapa, terus cara bangkitnya tuh seperti apa?
2: Kalau dari saya, waktu tes sih, tes untuk jadi prajurit TNI AL itu, soalnya saya bukan satu kali tes langsung lulus.
0: Berapa kali?
2: Ini saya 4 kali. Tiga kali, 4 kali ya.
0: 4 kali.
2: Tapi kalau untuk TNI AL 2 kali.
0: Tanya Ayo 2 kali. Karena mana cara untuk supaya meyakinkan better coba lagi kayak gitu?
2: Pertama itu ya pas kan masih sempat tes angkatan darat, gugur nih, sudah umur akhir nih. Bapak bilang mau tes atau kuliah. Ini pilihan umur terakhir. Ya udah ambil keputusan. Coba dulu sebelum umurnya
0: habis
2: ya. Coba tapi dikasih semangat dari orang tua, dikasih dukungan. Jadi ya udah tes aja terakhir.
0: Gitu, ya. Dan ternyata masuk.
2: Ya puji Tuhan masuk. Terus yang pentingnya itu dari walaupun kita tugas banyak dengan dampingan dengan hobinya kita bela diri, kalau tidak ada dukungan dari orang sekitar itu bikin down.
0: Support sistemnya besar dari orang tua, siapa saja
2: orang tua kakak adik itu
0: kakak pak. Adik pacar kakak sonde.
2: Iya juga.
0: kita skip itu. Itu urusan pribadi, jangan ditanya teman berdua. Nah Kak Gustavo sendiri ke mana
1: ya? Kalau dari saya sendiri sih harus bangkit sih Kak. Bangkit dari keterpurukan dengan cara terus berusaha, terus jangan lupa berdoa juga. Itu sih yang paling utama.
0: Ada momen dimana kayak tadi kayak rasa susu capek atau kayak kayaknya beta apa namanya give up sa, kayak beta menyerah sa gitu, pernah sampe?
1: Pernah sih waktu ya awal pas mau tes mengabdi kepada negara ini sudah gagal 2-3 kali. Sering akhirnya ke Goa Bunda Maria berlutut sambil menangis. Udah itu. Terus puji Tuhan tes keempat langsung lulus angkatan laut.
0: Berarti ada kesamaan lagi tuh Kak. Sama-sama buat kali tes ya. Ini jangan sampai kedepannya ada persamaan lagi. Wait, terus juga tadi kak yang kasih jelaskan pola pikir, katong harus kayak mana dan hobi dan segala macam. Apakah ini juga ikut membentuk nih kak punya karakter atau kayak apakah membantu pekerjaan sebagai prajurit?
2: Kalau itu dari ketenangan diri sih, pembawaan diri itu udah terlatih kita. Ya.
0: Sudah jadi, terlatih.
2: Ya untuk menghadapi kayak kan ini dari bela diri nih belajar tentang disiplin, tanggung jawab. Terus dari pas kegagalan pas tes juga kayak dilatih untuk bersabar, selalu bersyukur. Kayak udah kayak terlatih betul gitu.
0: Bukan terlatih patah hati ya, kayak lagu soalnya. Yeah. Kalau menurut kak sendiri seberapa penting nih dukungan dari sesama prajurit, pelatih, keluarga dan orang-orang terdekat dalam menjaga semangat untuk tetap berlatih dan tetap mengabdi sama negara.
1: Kalau bagi kami ya sangat penting, sangat penting karena itu bagi kami adalah sebuah suntikan motivasi bagi kami ya, sebagai prajurit apalagi sebagai atlet itu agar menjadi apa tantangan yang memberikan apa memberikan tantangan terbaik saat latihan maupun ikut pertanding itu loh.
0: Oke. Nah kak, kalau misalnya ditanya soal prinsip, kak pasti punya prinsip toh. Dari sudah mengalami kegagalan, terus berusaha sekuat mungkin. Mungkin satu prinsip dari dunia bela diri yang kak paling ingin kalian pegang. Atau mungkin dari awal itu sudah kayak benar-benar pegang prinsip tersebut. Itu apa?
2: Kalau dari saya sih ada motonya Sorinji Kempo, taklukkan diri sendiri sebelum menaklukkan orang lain.
1: Wah. Dan kekuatan dan kasih sayang juga.
0: Kekuatan dan kasih sayang. Alasannya kenapa?
1: Karena kalau kekuatan di Kempo ada kekuatan dan kasih sayang itu maknanya mendalam, Kak. Karena kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezaliman, sedangkan kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan.
0: Oh, katong sudah dapat quotes lagi tuh dari Kak Gustavo teman-teman untuk malam hari ini. Nah, kita bakal berlanjut kayak ke prestasi dan pengabdiannya seperti apa sebagai anggota Kodaeral Tujuh Kupang. Apa makna pengabdian bagi kalian secara pribadi? Karena orang mengabdi pasti sudah menyerahkan ya segala kehidupan secara pribadi gitu. Kak, boleh.
2: Maknanya mungkin dari pribadi ya, kita kayak lebih pengabdian ke negara, terus yang kita korbankan itu waktu dengan keluarga.
0: Waktu dengan keluarga.
2: Iya, itu waktu misalnya kalau ada kejadian apa-apa di rumah itu, kita masih ada 50-50 nih pulang atau tidak. Kita bisa pulang tidak, kalau ada perintah yang lebih urgent kan gak bisa pulang, jadi itu kayak ketabahan hati.
0: Harus
2: pengabdiannya tabah, ya. Itu lebih ketabahan hati.
0: Ketabahan hati. Nah, mungkin Meta kasih kondisi ya kak, kita buat satu situasi, misalnya ya di rumah ada urgent, kayak mungkin ada orang tua atau kayak keluarga kita butuh kita saat itu gitu. Tapi di sisi lain, di dunia kedinasan kita ada kerjaan juga. Itu karena mana? Kalau misalnya itu terjadi ya?
2: Kalau untuk misalnya di dunia tugasnya kita yang kita tidak bisa tinggalkan ya, kita lebih mementingkan tugas karena kita udah milik negara. Kalau pasti sipil berarti kita lebih mementingkan yang di rumah. Tapi kan kita udah mengabdi nih kepada negara. Ini kita kan semuanya nih prajurit ini milik negara, untuk negara gitu. Jadi ya apa-apa pasti untuk negara duluan, negara terutama
0: hasil negara tenang. Habis itu yang kedua
2: pulang.
0: Oke, Kak Gustavo, karena apakah berbeda atau?
1: Kalau bagi saya pribadi ya, bagi saya bukan hanya sekedar

0: Oke, jelas teman Prodo. Jadi kalau misalnya kamu juga sedang mencari jati diri, mungkin buat bangga diri sendiri dulu lah. Kalau kalian melihat nih hubungan antara prestasi di bidang olahraga atau bela diri dengan tugas dan tanggung jawab sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, karena hubungannya.
1: Kalau
2: secara keseluruhan sih prestasi olahraga dan bela diri bukan sekedar hobi sampingan, melainkan katalisator yang membentuk prajurit ideal menjadi lebih profesional, tangguh secara dan disegani begitu.
0: Oke, berarti berarti hubungan erat dong, membantu kerjaan dan buat kita tadi juga sempat diulang juga kak, kendali emosi dan sebagainya gitu. Jadi benar-benar berhubungan nih teman Pro 2. Dan kalau misalnya menurut kalian sendiri, apakah kemampuan bela diri itu lebih banyak berbicara tentang kekuatan fisik atau justru tentang kemampuan mengendalikan diri? Jadi kayak antara mengendalikan diri dan kekuatan fisik, apakah berjalan bersamaan atau sendiri?
1: Berjalan bersamaan sih, soalnya kan kita memang dilatih bela diri, bisa bela diri, tapi kemampuan untuk untuk kegiatan mental apa semua itu, karena kan kita dilatih, dilatih terus secara monoton kan pasti jenuh nih. Dari rasa jenuh itu kita bisa melawan rasa jenuh dan lanjut lagi itu kan bisa melatih kita punya
0: fisik dan juga kendali
1: diri. Terus kan kayak tadi saya sempat ngomong bilang taklukan diri sendiri sebelum menaklukkan orang lain. Berarti sebelum kita menaklukkan orang lain, kita harus lawan rasa malas kita dulu. Lawan rasa malas baru kita bisa menaklukkan orang lain.
0: Oke, berarti pernah di fase sangat malas sampai bisa menaklukkan rasa malas itu. Kayaknya beta juga, kayaknya kita semua gitu deh teman bro dua. Kemudian juga kak, banyak anak muda mungkin mau belajar bela diri nih, tetapi terkadang tuh berhenti karena rasa latihan terlalu berat atau rasa malas tadi yang kak bilang. Apa yang mau kak sampaikan ke teman-teman yang mau belajar?
1: Kalau untuk teman-teman yang mau belajar bela diri apa saja, yang penting itu konsisten untuk berlatih. Tapi ulang lagi, soalnya kalau kan tidak semuanya ini anak muda hobinya olahraga, tidak semua hobinya bela diri. Jadi ya ujung-ujung semuanya berujung dari hobi, kesukaannya kita.
0: Kesukaannya apa dulu? Oke, jadi kayak misalnya beta suka menyanyi, oke, kejar latihan. Dan sebenarnya beta suka bela diri, latihan. Beta mau masuk TNI AL, latihan, persiapkan diri begitu. Kak Gustavo ke mana?
2: Ya sama.
0: Kalau tadi Kak Ingrid yang sama, sekarang Kak Gustavo yang sama. Selain prestasi dan kemampuan bertarung, gak apa target yang masih ingin dicapai ke depan?
1: Ini kan kita nanti ini NTT kan tuan rumah PON 2028. Ya. Nah itu yang kita mau capai.
0: Mau capai. Kak Gustavo?
1: Sama.
0: Ini lagi Kak Gustavo, Kak Ingrid yang jawab.
2: Fokus untuk berlatih ke depannya ini.
0: Berlatih.
2: Perbaiki teknik itu, banyak berdoa juga sih.
0: Banyak berdoa juga. Dan pastinya support dari orang-orang tersayang juga. Nah, kalau misalnya kita mau tanya soal kalau Kempo itu latihannya apa, Sa?
2: Kalau Kempo itu banyak, Kak. Dia mulai dari pukulan, tendangan sama kunci yang lengkap.
0: Pukulan, tendangan. Kak bisa coba? Jangan. Kak, sama, apakah ada teknik yang paling dikuasai?
1: Untuk orang bela diri Kempo ya semua harus dikuasai.
0: Semua harus dikuasai.
1: Tendangan, pukulan, kuncian, semua.
0: Kalau mungkin momen paling Kak ingat waktu lomba Kempo, dari pertama kali ya, ikut lomba sampai sekarang, apa sih momen yang paling Kak ingat?
1: Momennya itu waktu kalah sih.
0: Waktu kalah. Oh iya, paling diingat kalah ya, sebenarnya.
1: Karena itu yang bisa membangkitkan semangat lagi. Maksudnya kan kita udah pernah jatuh nih kalah nih.

0: Kalau untuk pertandingan berikut saya pernah kalah, jangan remehkan lawan kita ya. Gitu.
1: Kalau Beta berpikir terbalik ya. Kalau Kakak kan kayak oh Beta kalah, Beta harus lebih semangat lagi, improve lagi. Banyak kebanyakan orang kalau kalah sudah.
2: Iya.
1: Beta sama ya. Coba lagi gitu
2: sudah
1: kan.
2: Sama coba lagi. Sama coba lagi. Karena ya, gitu. Mentalnya sudah down itu makanya.
1: Mental down, ego pun.
0: Iya.
1: Iya kan down. Ya. Apalagi nanti kalau misalnya ketemu lawan yang sama di tahun-tahun sebelumnya.
0: Nah, itu saya pernah.
1: Pernah. Coba cerita Kak.
0: Dari SMP kelas SMA kelas 1 sampai kelas 3. Orangnya ketemu itu terus. Jadi berat badan saya 50 kilo. Nanti pertandingan berikutnya saya naik kelas 55, dia juga ikut naik. Padahal kita kontingennya berbeda. Tapi sama-sama naik. Jadi kayak apa sih ketemu dia terus gitu.
1: Bosan.
0: Iya, bosan. Maksudnya udah tahu cara mainnya. Tapi apa sih ketemu terus dia? Jadi kayak walaupun kita udah tahu kadang kita menang. Di situ pertandingan lagi yang berikutnya kita kalah. Jadi ya udah melatih ya.
1: Ada kalah, ada di atas, ada yang di bawah ya. Tapi tetap semangat.
0: Iya.
1: Kak Gustavo juga?
2: Iya, sama.
1: Coba spesifik ceritanya.
2: Waktu kejuaraan di Surabaya tahun 2017 kira-kira. Posisi main perkelahian bebas di kelas 65. Sama dari dia dari Surabaya, saya dari kontingen Labuan Bajo, Manggarai Barat, itu main kelasnya 60. Sama juga ceritanya begitu, sama jadi. Jadi ya begitulah.
1: Tetap apa ya, semangat ya untuk pertandingan-pertandingan setelahnya. Kita bakal lihat nanti di PON 2028 enggak? Kalau
0: belum fix sih Mas. Masih seleksi.
1: Oh, masih seleksi. Nanti info. Kalau misalnya sudah masuk, kita bakal ngobrol lagi pastinya. Tentang PON 2028 itu exciting juga tuh Kak, salah satu apa ya? Perhelatan olahraga terbesar kan di
0: Baru kan NTT kan tuan rumah.
1: Tuan rumah.
0: Suatu kebanggaan.
1: Apalagi kalau menang Kak ya. Wow. Nah, Kak, terima kasih Kak Gustavo dan juga kayak
2: terima kasih banyak.
0: Iya.
1: Yang sudah main ke Pro 2 FM Kupang. Nanti kalau misalnya boleh datang lagi kalau misalnya ada prestasi yang sudah diukir kembali gitu kan. Dan kita pasti tunggu di PON 2028.
0: Amin.
1: Sukses terus buat Kak Gustavo dan juga Kak Ireni.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Kedepannya kerjaannya, hobinya gitu kan. Semoga ada hobi baru mungkin. So buat kamu teman Pro 2, terima kasih sudah mampir di Pro 2 FM Kupang. Oh iya, tadi ada yang chat juga nih. Mantaps adik Gustav, we. Dua atlet Kempo kebanggaan ke daerah.
2: Terima kasih.
1: 7. Kita bakal akhiri dialog kita di tamu malam kali ini teman Pro 2. Tetap jadi dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Terima kasih dan selamat malam. Bye bye.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang tadi masih ditemani sama Edita mah di hari Jumat ini, teman Pro 2, di tanggal 18 September 2026. Gimana teman Pro 2? Di ujung weekdays ini, apakah kamu baik-baik aja? Apakah sudah ada sumringah-sumringah di wajah kamu? Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend, teman Pro 2. Jadi, ya, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo mengakhiri weekdays hari ini dan menuju ke weekend, ya. Gue bakal ngajak lo seperti biasa, bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil dan juga keren-keren, teman Pro 2. Malam hari ini, gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin sekedar absen, boleh di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Asik. Seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya kak.
0: Duo, mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh, dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
3: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja, Kak.
0: Alright. Aman, Kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi, bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya ya, yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini. Dari mana nih, guys?
3: Boleh.
2: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih, Kak.
0: Oh, apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh enggak benar-benar sendiri. Jadi,
0: okay.
2: Semua yang yang kita hasilkan, hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah, Kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Okay.
2: Yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya, makna itu gak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh, wow.
2: Gitu, Kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya sangat gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Bener. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
3: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu, Kak.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini. Kayak kita, apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita setuju Masih Kita gitu ya.
3: Keren banget.
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya? Akhirnya bikin duo tuh. Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
3: Sebenarnya tuh Kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih Kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih Kak.
0: Oke.
3: Jadi ya, jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ. Iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih Kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya, benar.
0: Wow, oke.
3: Okay. Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Terus okay. Habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita itu, Kak.
3: Iya, produser.
0: Oke. Okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
2: iya, bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Wow. Tapi kenapa gitu, maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan? Komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya enggak mungkin kalian berdua doang dong gitu,
3: iya,
0: kan.
3: Iya, benar banget.
0: Nah, kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua, jadi kita juga nggak pernah dari komunitas itu juga kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
0: Oh, okay.
2: Yang tampil di istana itu kak.
0: Ya yeah, ya. Yeah, yeah.
2: Nah ada kita berdua itu kak. Nah dilirik lah sama produser kita. Nah nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh kak. Nah akhirnya oh, udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh, kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu.
2: Iya, betul.
0: Right. Wow, tapi menarik sih. Maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya, Patih?
2: Pertama memilih musik. Oh, masuk ke dalam musik nih.
0: Yes,
2: musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Iseng lomba kalah nih. Nah, 2 sampai 3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah. Aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow. Okay.
2: Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak kalau nyanyinya kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
0: Oke.
2: Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah kalau
2: Kak Lois,
0: kalau Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya, Padus berarti.
3: Benar,
0: ya?
3: Benar.
0: Padus ya. Oh berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau Lois
2: sama ini. Komunitasnya kak.
0: Oh, sama
3: iya
0: komunitasnya.
3: Sama komunitas yang tadi di awal.
0: Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
3: IBCF kak.
0: BICF ya. BCF ya.
3: IBCF ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
3: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak.
0: Okay.
3: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
0: Okay.
3: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Oke.
3: Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu pak.
0: I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya kalian, akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
3: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu kak.
0: Oh, ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
3: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
3: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Hmm, alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Wuuu. Teriak aja Pati, teriak aja Pati. Oh iya.
2: Takut ganggu kak.
1: Takut ganggu. Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
2: Oke, iya iya.
1: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh, waduh, waduh. Oke. Okay. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry, sorry, sorry.
2: Sejak Dia Mati Sekali.
1: Sejak Dia Mati Sekali. Oke, okay. Ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih mungkin, dari Patih.
3: Aku deh.
1: Ah, oh, boleh, boleh, Lois, boleh, Lois. Boleh, okay. Lois.
3: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali, matinya maksudnya apa gitu ya?
1: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan, kita tahu yeah. Kan.
2: Iya,
1: yeah,
2: iya. Yeah.
3: Maksudnya
2: coba jelasin itu, dulu kak, jelasin.
3: Itu bisa mati perasaan.
1: Oh, oke. Okay.
3: Itu udah mati kayak orangnya, atau enggak dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
1: Oh, oke, okay. Yeah, I see.
3: Gitu. Semenjak tapi sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
1: Oh,
3: gitu.
1: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
3: Terjebak di masa lalu kak.
1: Ah, ya, si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
2: Aduh.
1: Bener. Oke oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
3: ya, gamon
1: cerita yang gamon. Pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
2: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan nggak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi, seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Di jadi analogi kayak jam setengah dua dia itu berhenti waktunya, kayak aduh ya Allah gitu, kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
1: Oh akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
2: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
1: Benar.
2: Anggapannya dia itu jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
1: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
2: Iya kak.
1: Cukup sedih kan. Low lah ya.
2: Cukup sedih. Low.
3: Benar kak.
1: emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya, kayak set mellow
2: set gitu ya,
1: apa gimana tuh?
2: Ya
3: untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
1: Oke, gloomy.
2: Tapi nerima gitu apa ya. Adanya lah kak, nerima apa adanya lah ya.
1: Iya bener. Harus mencoba menerima
2: harus
1: apa adanya. Tentu
2: perasaannya.
1: Nah bener, makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
2: Waktu tetap berjalan.
1: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi, kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
2: Coba kak.
3: Apa kak tadi?
1: Gimana ya, cara bisa-bisa? Tadi kan kalau kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
2: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ya, ikhlas.
3: Aku setuju sih kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka emang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
1: Asik, benar.
2: Cetas.
1: Terlalu ditampar fakta gini ya.
2: Sakit tau gak sih kak?
1: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
3: Biar bisa ikhlas, kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
1: Itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
2: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
1: Asik, sedap.
2: Ceritain ke dalam lagunya kak.
1: Bagus.
2: Dan nggak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah, rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah, mungkin
1: betul.
2: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik, atau ya iya buat lagu ini.
1: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya.
3: Asik.
2: Fakta lagi.
1: Bener. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
2: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya. Karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh. Itu pisah tapi ya gak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
1: betul,
2: gini.
1: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
3: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
1: Ikhlas sebelum perpisahan. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
3: Iya benar, siap sebelum
1: perpisahan. Alright, abis ini Yaudah abis ini gue bakal ngeplay dulu. Kita dengerin dulu ya, Kamu dan Jam Tangan. Ini juga menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman berdua. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: guys, welcome back to MLC Music Live. Masih barengan sama Adi. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Beuh, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai, malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri, emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya.
1: Ya untuk album ini seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop, kak, atau gak jazz.
0: Oh, wow, oke. Okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo, itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
2: Kalau mungkin kalau jazznya dari luar, aku sering dengerin Loving.
0: Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lu dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya?
1: Pop biasa kak.
0: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh genre lain nih.
0: Diem-diem gitu kan?
1: Ya lah, biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja.
1: Biasa
0: ya?
1: Aja lah.
0: Benar.
1: Rock okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, ya dibilang rock, ya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Bro 2 yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya, pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Oke, ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya,
0: Kak. Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih dulu.
0: Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
1: Ya Kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri,
2: kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah, dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak, life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak mungkin paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik
1: ya.
0: Pernah, gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue gak tahu. Iya kan? Nah kalian ada gak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri. Kenapa sih nggak bisa menang gitu? Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Lagunya siapa?
1: Lagu baru, Ku Bertemu Ke Rumah Baru.
2: Sesi Potret.
1: Nah, Sesi Potret. Ya, kok lupa sih. Nah, aku sedih denger lagunya, Kak.
0: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
1: Ya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama siapa ya? aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalib itu,
0: Adrian Khalib.
1: Saya jadi, ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol
0: bener,
1: 15
0: bener.
1: Tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih, Mahalini sedap sih kayaknya sih. Karena dari Lois sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke.
2: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, wow, serius.
2: Iya.
0: Alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak, dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Beneran suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa Kak, aku suka banget. Gak bisa. Aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya. Benar-benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh. Ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih? Paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
0: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tepat,
2: ya, semuanya.
0: Tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih, Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi, nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
2: Iya,
0: nah.
2: Ya, teriakin aja ya, kan kata kakak tadi teriakin aja.
0: Bener, teriakin aja, gak apa-apa. Biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal singlenya ya. Dari single yang pertama, terus juga single yang kedua. Terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah, gue gak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah, atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
2: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
2: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada
2: lagi.
0: Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya?
2: Ya, nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih, Lois?
3: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari lagu yang udah ada ini menceritakan tentang, ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu, udah sih itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah.
2: Betul.
0: Ya?
2: Iya.
0: Alright. Nah,
2: nama albumnya juga masih kita.
3: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti. Oh, wow.
2: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya, karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebutnya, dreamy pop ya.
3: Dreamy pop
0: ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
2: ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
2: Ya, Charlie Puth itu artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagu.
0: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
2: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
2: Waduh. Kita selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
2: Iya, on progress.
0: Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis, ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
3: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Sudah ada MV-nya belum, musik video? Atau video lirik?
3: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
2: YouTube masih kita.
0: YouTube masih kita.
2: Kita bisa nonton di YouTube masih kita, itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton.
2: Tinggal
0: di situ.
2: Kali buat MV-nya.
0: Alright.
3: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu.
2: Iya itu.
3: Namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.

0: Iya.
1: Alright, bisa dicek
2: untuk
1: di
2: untuk masih kita itu di IG-nya Kak, maksudnya Patih.
1: Oh, di IG bisa dicek juga di sana masih kita underscore ya.
2: Iya.
1: Benar, bisa dicek di sana ya, dan nanti MV-nya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih? Ada enggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu. Boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin di Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita, sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
1: Seru, menarik-menarik nih.
2: Iya.
1: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
0: Ya itu tadi Kak, dari pas lagi jalan di mobil, lagi dalam mobil, lagi pengen tidur, lagi galau, lagi gelisah. Ya gitu Kak, dengerin aja Kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro banget. Dan juga tentunya lagu Masih Kita bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat Masih Kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next project-nya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan?
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang boleh, gitu boleh. Kan.
0: Langsung tembak ya.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita Ma pamit dan juga ada Masih Kita.
0: Masih Kita.
1: Bye-bye teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

0: Nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama Haji, teman Pro 2 ya. Dan tadi baru aja kamu dengarkan music live chat relay dari Pro 2 Jakarta. Dan kali ini udah kembali di Pro 2 FM Kupang sama Haji, teman Pro 2. Dan Haji bakal nemenin kamu sampai dengan pukul 12 malam nanti. So buat kamu santai aja di Pro 2 FM Kupang. Jangan ganti-ganti FM ya, teman Pro 2. By the way, buat kamu yang mau cerita hari ini atau mungkin kita bakal lebih banyak ngebahas soal planning kamu untuk weekend besok, teman Pro 2. Apa yang akan kamu lakukan, yang mau jalan-jalan kah atau kayak mau rest 24 hours, men, teman Pro 2. Jadi kayak 24 hours tambah 24 hours jadi 2 hari. Jadi 48 jam gitu kan, istirahat rehat di rumah kamu, di kosan kamu, di asrama kamu, teman Bro 2. Tanpa ngapain, tanpa melakukan hal-hal yang berat ya pastinya, karena seminggu ini juga kamu sudah bekerja dengan sangat baik, teman Bro 2. Dan semoga semua kerjaan kamu tuh bisa selesai dengan baik, teman Bro 2 pastinya ya kan. Yang lagi lembur malam hari ini semangat ya. Sudah WFH lembur lagi, teman Bro 2. Lagu berikut ya, Aji mau puterin koleksi dari Selena Gomez dengan Calm Down buat kamu ya, teman Pro 2.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Haji, teman Pro 2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Biar kamu sampai galau malam hari ini, teman Pro 2. Yuk ngobrol sama Haji di cerita penutup hari. Dan akhirnya ya, teman Pro 2, Jumat juga gitu. Setelah 5 hari berkutat dengan kerjaan, sekolah, terus juga buat kamu yang kuliah, teman Pro 2, skripsian, deadline, wah, that's a lot of thing, teman Pro 2. Dan segala drama yang terjadi sepanjang minggu nih. Drama apa saja kayak itu aja juga penasaran, kamu sedang terlibat drama apa. Dan sekarang waktunya kita ngomongin satu hal yang pasti ditunggu-tunggu, teman Pro 2, ya. Weekend, the best thing ever, teman Pro 2 ya, buat para pekerja sih. Besok Sabtu, dan sebenarnya itu pertanyaan sederhana yang sering kali ditanyakan adalah, kamu sudah punya rencana Sunday untuk weekend besok atau masih menjadi lihat sampai besok? Kadang tuh rencana-rencana yang datang tiba-tiba juga keren, teman Pro 2. Cuman memang jarang ya terrealisasi, teman Pro 2. But it's kayaknya kebalik deh. Kayaknya sejarah yang tiba-tiba tuh sering terrealisasi daripada yang banyak rencana, teman Pro 2. Setuju apa setuju? Setuju toh? Karena ada dua tipe manusia, teman Pro 2. Kalau misalnya katong bicara soal weekend gitu, seperti yang tadi Haji spill, teman Pro 2. Nah, daripada katong setiap hari bangun pagi, lihat HP, buka WA, scroll Instagram, habis itu hanya tidur sama teman Pro 2, mending katong main keluar gitu kan. Jadi anak alam di hari Minggu, hari Sabtu, teman Pro 2, itu suatu hal yang buat katong bisa apa ya, recharge energi selain dari istirahat atau tidur gitu, teman Pro 2. Dan sebenarnya itu juga bisa menjadi salah satu opsi untuk katong healing, orang bilang healing dari segala drama, dari segala ketoksikan, dari segala kerjaan yang mumet, teman Pro 2 kan. Jadi cobalah untuk berpikir besok ngopi mana gitu ya, sesederhana kayak besok ngopi gua monyet, atau kayak pergi Baliana, teman Pro 2, kayak gitu. Jadi coba buat rencana kamu untuk jalan-jalan besok, atau mungkin buat kamu yang hobi belanja, teman Pro 2. Di weekend gitu kan, coba ke tempat-tempat yang surganya pakaian atau aksesoris kayak gitu, teman Pro 2. Itu bisa jadi salah satu cara untuk menghilangkan stres kamu, alright. Tapi jangan lupa juga gitu, sekali-sekali aja sambil lihat harga kalau waktu belanja, teman Pro 2. Coba dilihat harga, terus diakumulasi kira-kira ini pengeluaran untuk belanja sama pengeluaran untuk sehari-hari ketabrak sonde. Kalau sonde boleh, alright. Buat kamu lagu berikutnya ya, yang sedang santai di rumah, di mobil yang lagi santai tapi supirnya atau mungkin kawan atau saudara atau orang tuanya yang lagi berkendara gitu, santai juga, tapi jangan sampai kesantaian waktu mengemudi, teman Pro 2. Oh Well Enough Said by Luxrin, musisi dari Kota Kupang, teman Pro 2. Enjoy this one.

0: cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Eh, Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh? Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos? Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah. Dasar, udah jelek, belagu pula.
3: A few moments later.
2: Eh, lihat deh. Ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh. Kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
2: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketikan kamu

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ayo dari Gita Gutawa, teman Pro 2, ini adalah requestan dari Kalara Purnamasari, teman Pro 2. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kakak selamat malam. Maaf mengganggu, sebentar ya kak, aku mau izin request satu lagu, boleh gak? Semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh keberkahan, amin. Terima kasih Kalara Purnamasari yang lagi pantau ya teman Pro 2. Buat kamu juga yang mau request lagu, yang mau salam-salam juga boleh banget teman Pro 2. Dan saat ini juga Aji sedang live TikTok di akunnya RRI_Kupang teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau cerita, mau request lagu, mau salam-salam, untuk yang lagi jauh ataupun yang lagi dekat tapi terasa jauh teman Pro 2. Dan buat kamu, kita masih ngebahas tentang weekend besok, planning kamu mau kemana, mau ngapain teman Pro 2. Karena pasti banyak sekali planning-planning di kepala tapi belum terrealisasi semuanya gitu teman Pro 2. Jadi mungkin kita boleh merealisasikan sedikit demi sedikit ya teman Pro 2. Mungkin kamu bisa jawab pertanyaannya aja teman Pro 2 dari beberapa hal ini, kira-kira apa yang mau kamu lakukan besok. Kayak misalnya yang pertama, jalan-jalan kah ke pantai, tiba-tiba jadi anak nature gitu teman Pro 2, anak alam orang bilang. Terus yang kedua ada nongkrong sama siapapun itu teman Pro 2, nongkrong sendiri pun ya kalau misalnya kamu sebut itu nongkrong, nongkrong aja teman Pro 2. Nomor ketiga kita punya olahraga, ini buat besok yang suka olahraga, yang suka lari-lari tapi sambil lari dari kenyataan juga bisa teman Pro 2. Yang keempat ada quality time sama keluarga, ini sebenarnya hal yang bisa dilakukan teman Pro 2 dan Aji Reza untuk merekatkan kembali atau mungkin mempererat hubungan kamu sama keluarga kamu. Kayak buat kamu yang misalnya di rumah sonba omong satu hari dengan mam tua atau yang dengan bab tua teman Pro 2, yang lagi slack dengan kakak yang adik, nah itu bisa quality time nanti besok weekend ya teman Pro 2 di Sabtu dan hari Minggu. Dan yang terakhir rebahan di rumah, ini favoritnya aja teman Pro 2. Karena cuman tidur sonde pikir yang berat-berat gitu kan, kayak lupakan sejenak kerjaan-kerjaan tersebut, lupakan sejenak hubungan-hubungan yang toksik ya kan teman Pro 2. Alright teman Pro 2, buat kamu bisa langsung juga gabung, kita aja juga mau sapa dulu nih yang sudah gabung di streamingnya TikTok RRI Kupang. Ada Kak Wihelmina Bere, selamat malam kakak, apa kabar? Terus juga ada Kak Udi. Terus ada Kasowhat, kakak bisa putar lagu Ambon Seng. Aduh, kalau lagu Ambon kayaknya belum masuk di Pro 2 FM Kupang. Kak Kasowhat, kakak mungkin boleh tuh main-main ke Pro 4 ya. Terus juga ada siapa lagi nih yang mau absen, boleh absen dulu. Stay mana, terus juga lagi apa teman Pro 2 kesibukan malam hari ini. Ada juga yang gabung Kak Ellen Richard, ada juga Kak Darren Landak, selamat malam kakak, apa kabar, ada buat apa. Bisa komen-komen ya teman Pro 2 pastinya. Buat kamu the next song nih Haji udah siapin dari 5 hari yang lalu, koleksi dari Nyoman Paul dengan Sekarang dan Selamanya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Produk.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji di Jaga Malam, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengarkan Kota Ini Tak Sama Tanpamu, teman Pro 2. Buat yang mau salam-salam, yang mau request lagu juga boleh banget, teman Pro 2. Dan lagu berikutnya ini requestan dari Kak Tito di Oe Bobo yang mau dengerin lagunya Bryan Adams dengan Heaven, teman Pro 2. So enjoy this one.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersihin lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat bukan urusanku, itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak, tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan, ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi hari ini aku baru sadar, kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: 이거 장난 아닙니다.
1: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
2: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
1: Wah, pakaian dulu udah berubah ya.
2: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi, kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik! Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa, tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Jumat 18 September 2026. Saya yang bertugas, Haji Hasbi, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok Sabtu 19 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Coba. 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hanya hadirkan rangkaian Spada Talking untuk sepanjang pagi hari ini di edisi hari Sabtu 19 September 2026. Menemani pagi kamu dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti dengan menghadirkan tinjauan acara siaran di sepanjang pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan yang pasti kita masih dalam proses maintenance peralatan komputer siaran. Tapi yang pasti setelah ini selesai kita bakal mengudara kembali. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

akan menjadi berhasil dan senantiasa membawa hormat dan kemuliaan namamu. Dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin. Teman Pro 2, bersama saya Priyadi Kristian, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita akan membaca Kolose 3 ayat 1. Demikian sabda Tuhan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema mengarahkan hidup kepada perkara yang di atas. Teman Pro 2 yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, masa mudamu adalah masa yang penuh dengan pilihan. Anak muda diperhadapkan dengan banyak hal, baik itu pendidikan, pekerjaan, persahabatan, hubungan dengan lawan jenis, media sosial, cita-cita, kesenangan, dan masa depan itu sendiri. Tidak semua yang menarik bagi kita membawa kita kepada kehidupan yang benar. Karena itu, Paulus mengingatkan jemaat di Kolose, dan bagi saudara dan saya, carilah perkara yang di atas. Perkataan ini bukan berarti orang Kristen tidak boleh memikirkan sekolah, pekerjaan, masa depan, keluarga, atau kebutuhan duniawi. Maksud dari perkataan tersebut adalah Kristus harus menjadi pusat dan arah dari seluruh kehidupan kita. Apa yang sedang kita cari dalam hidup ini? Apakah hanya popularitas, kesenangan, pengakuan orang lain, uang, pasangan, atau prestasi? Apakah kita sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak muda harus menyadari identitasnya di dalam Kristus. Paulus berkata, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, dari kalimat ini artinya ketika seseorang percaya kepada Kristus, ia dipanggil untuk menjalani kehidupan yang baru. Anak muda Kristen tidak seharusnya hidup hanya mengikuti apa yang sedang menjadi tren. Kita tidak dipanggil untuk menjadi sama dengan dunia, tetapi untuk menunjukkan bahwa Kristus telah mengubah hidup kita. Identitas kita bukan ditentukan oleh berapa jumlah followers, berapa banyaknya penonton atau viewers, kemudian penampilan, prestasi, kekayaan, atau status hubungan, atau komen-komen yang ada di medsos kita. Itu semua bukan identitas kita. Identitas kita yang terutama adalah bahwa kita milik Kristus. Karena itu sebelum kita menanyakan tentang berapa jumlah followersnya dan penampilan apa yang kita tunjukkan, prestasi apa, maka kita harus bertanya, apa yang orang lain pikirkan tentang saya? Nah, pertanyaan ini harus menjawab dari pertanyaan tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Jadi, kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki sehingga dampaknya apa yang orang lain pikirkan tentang diri saya. Kalau itu yang menjadi pusat kita, maka berbahagialah kita karena sesungguhnya kita sedang memfokuskan diri dengan memikirkan perkara yang di atas, yaitu mementingkan kehendak Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup ini. Teman Pro 2, carilah perkara yang di atas. Ini perintah Paulus lewat firman Tuhan pada pagi ini bagi kita sekalian. Carilah perkara yang di atas. Kata carilah menunjukkan sebuah tindakan yang terus-menerus. Kehidupan Kristen bukan hanya datang ke gereja pada hari Minggu saja, tetapi setiap hari berusaha mengenal dan melakukan kehendak Tuhan. Perkara yang di atas berbicara tentang hal-hal yang sesuai dengan kehendak Kristus. Contohnya, kasih, kebenaran, kekudusan, pengampunan, kerendahan hati, pelayanan, dan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Bagi anak muda, hal ini berarti dalam pendidikan, belajarlah dengan jujur dan bertanggung jawab. Dalam pergaulan, miliki teman yang membawa kita kepada hal-hal yang baik. Dalam hubungan, menjaga kekudusan dan menghargai diri sendiri serta orang lain, maka hendaklah kita melakukannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam media sosial, maka gunakan teknologi untuk hal yang membangun, bukan untuk menyebarkan kebencian, penghinaan, atau sesuatu yang merusak diri.
Lalu dalam mengejar cita-cita, bekerja keraslah tanpa meninggalkan Tuhan. Kita boleh memiliki cita-cita setinggi langit, tetapi jangan sampai cita-cita itu membuat kita kehilangan Tuhan. Saudara-saudara, teman Pro2 yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan perkara dunia menjadi pusat kehidupanmu. Ada banyak hal yang dapat mengalihkan perhatian anak muda dari Tuhan. Keinginan untuk selalu diterima orang lain, mengejar popularitas, terlalu mengejar materi, kemudian pergaulan yang buruk, kecanduan media sosial, hubungan yang tidak sehat, mengejar kesenangan tanpa memikirkan akibatnya. Semua itu dapat menjadi pusat kehidupan kita jika kita tidak berhati-hati. Karena itu, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apa yang paling saya kejar dalam hidup ini? Sebab apa yang paling kita kejar akan menunjukkan apa yang paling kita anggap penting. Kalau Tuhan menjadi pusat hidup kita, maka kita akan belajar berkata, Tuhan, bukan hanya apa yang saya inginkan, tetapi apa yang Engkau kehendaki sekiranya terjadi dalam hidup saya. Teman Pro2 yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hendaknya Kristus harus menjadi arah masa depan kita. Kristus bertahta, Kristus ada. Jadi, tujuan utama kehidupan orang percaya bukan sekedar menjadi sukses, tetapi hidup bersama Kristus dan menyenangkan hatinya. Tidak salah kita sukses, tetapi biarlah sukses kita dikarenakan dan diberkati oleh karena Kristus. Dan dapat kita gunakan untuk memuliakan Kristus. Anak muda boleh memiliki impian, menjadi sarjana, mendapat pekerjaan yang bagus, membangun usaha, menjadi pemimpin, memiliki keluarga, mencapai prestasi, semua itu baik, tidak ada yang salah. Tetapi jangan berhenti pada kesuksesan tersebut, justru tanyakan, untuk apa Tuhan memberikan saya kesempatan, kemampuan, dan masa depan ini? Mungkin Tuhan memberikan kemampuan kepada kita bukan hanya supaya kita berhasil, tetapi supaya melalui keberhasilan kita, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, hidup yang mencari perkara di atas akan menghasilkan perubahan. Kolose 3 ayat 1 tidak berhenti pada pikiran, tetapi harus terlihat dalam kehidupan. Jika kita sungguh-sungguh mencari perkara yang di atas, maka akan ada perubahan dalam pikiran kita. Belajar memikirkan hal yang benar, perkataan kita, menjaga ucapan, kemudian dalam pergaulan kita memiliki lingkungan yang membangun, dalam perbuatan kita melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam prioritas, Tuhan tidak lagi ditempatkan sebagai pilihan terakhir, tetapi menjadi prioritas dalam segala pengambilan keputusan kita. Sebagai anak muda yang hidup bersama Kristus, bukan berarti tidak pernah mengalami masalah. Masalah pasti ada, tetapi ketika kita menghadapi masalah, kita akan dimampukan mengetahui arah jalan keluar, sehingga kita memiliki dasar yang kuat untuk menyelesaikan masalah kita. Sekiranya Tuhan memberkati kita, para muda-mudi, teman Pro2 sekalian, dan sekiranya Tuhan memampukan kita menjalani hidup kita dengan baik. Tuhan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami puji Engkau Tuhan, Allah yang mulia dan perkasa. Kami mohon arahkan hidup kami senantiasa kepada Kristus, agar hidup kami di masa muda ini tidak menjadi sia-sia semata. Kami mohon berkatilah kami, agar kami dapat mempertanggungjawabkan masa muda kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Spada!
4: Selamat pagi, teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: kenceng.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Ayel hadirkan untuk teman Pro 2 informasi pagi ini dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2 untuk Sabtu 19 September

0: Kita awali Temuan Pro 2 informasi pagi ini dari A24 yang resmi meluncurkan trailer kedua untuk prime time thriller yang mendatang garapan Lance Oppenheim yang nantinya akan dibintangi oleh Robert Pattinson. Film ini menghadirkan olahan dramatis dari tayangan kriminal nyata pada pertengahan era 2000-an sekaligus membedah realitas meresahkan di balik program jebakan investigatif ya. Jadi berlatar tahun 2006, kisah ini mengikuti Chris Hansen yang seorang pembawa acara yang berambisi mencetak sejarah penyiaran lewat program berita To Catch a Predator. Nah, ketika serial tersebut berupaya mengungkap dan menjerat terdakwa pelaku pedofilia secara langsung di televisi, cerita ini menelusuri motif pribadi sang pembawa acara yang rumit serta etika yang menjadikan penegakan hukum atas kejahatan nyata sebagai hiburan untuk mengejar rating. Kemudian kita juga punya informasi dari Adidas dan Pokemon menambah jaket kulit bertema karakter ke koleksi kolaborasi 30 tahun mereka. Jaket bomber bergaya Eggball ini hadir dalam 3 varian yang terinspirasi dari Pikachu, Charizard dan Gengar, di mana setiap jaket menampilkan karakter masing-masing di bagian punggung, logo Terrifoil Adidas di dada depan serta garis Pokeball yang dijahit di bagian siku. Kemudian informasi terakhir kita terkait dengan Netflix yang mengumumkan dokuseries 4 bagian dari Mike Tyson's yang nanti bakal mengulas karir legenda petinju dunia ini ya, dimana Netflix baru saja resmi mengumumkan tayangan perdana 13 Oktober untuk sebuah dokuseri 4 bagian yang mengupas profil legenda tinju Mike Tyson. Yes, sebagai eksekutif produser, Bill Simmons menggandeng sutradara Floyd Rush untuk menggarap proyek yang nantinya menelusuri perjalanan Mike Tyson dari masa kejayaan, kejatuhan hingga momen penebusannya. Seri berdurasi 4 jam ini menampilkan refleksi pribadi yang mengisahkan masa kecil Mike yang tinggal di Brooklyn dan perjalanan karir sebagai juara dunia kelas berat ya. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu Teman Pro 2, dan kita melangkah dalam acara selanjutnya.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Tada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, happy Saturday teman Produ, happy weekend untuk semua teman Produ. Anya lah happy banget bisa menemani teman Produ lagi dalam rangkaian Spada. Good morning untuk hari Sabtu, Sabtu ketiga kita ya. Betul, Sabtu ketiga kita di bulan September ini. Dan yang pastinya teman Pro 2 juga sepanjang hari ini yang akan melakukan aktivitas ya. Anjala hadirkan dulu nih informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Kita bakal update apakah hari ini akan seperti hari-hari kemarin atau ada perubahan cuaca, iklim, suhu. Dan yang pasti kalau dari pagi ini teman Pro 2 dari pukul 6 hingga pukul 8 pagi Kota Kupang cerah ya. Pokoknya sepanjang hari ini dari pagi hingga sore hari nanti mataharinya luar biasa cerah ceria kalau pagi ini. Dari 25 hingga 29 derajat Celcius sampai di pukul 8 pagi dengan kelembapan udaranya dari 65% turun teman Pro 2 menjadi 44% dan kecepatan anginnya dari 22 km per jam dan arah angin menuju ke timur laut. Next, di siang hari nanti waspadalah. Kenapa waspada? Karena suhunya semakin meningkat menjadi 31 hingga 32 derajat Celcius sampai di pukul 2 siang nanti dengan kelembapan udaranya dari 55% naik menjadi 59% ya teman Pradua, dan kecepatan anginnya juga dari 37 km per jam naik lagi menjadi 46 km per jam untuk siang hari. Dan malam minggunya ini, oh ya, arah angin kalau di siang nanti menuju utara ya, sementara arah angin dari sore hingga malam dari timur laut menuju ke timur. Nah ini untuk malam minggu nih teman Pro 2 yang udah punya planning bakal menghempaskan malam minggu kamu. Kalau dari sore hingga malam minggu sementara Kota Kupang tetap cerah ya, sepanjang hari ini cerah tapi suhunya mulai turun dari 26 menjadi 24 derajat Celcius di malam hari nanti, dan kecepatan anginnya juga bakalan naik ya dari 62 menjadi 79 derajat Celcius ya, lumayan dingin di malam hari nanti nih teman Pradua. Tapi kecepatan anginnya yang agak sedikit fluktuatif, kalau di sore hari 29 km per jam dan di malam hari sebentar 37 tapi turun lagi nantinya menjadi 22 km per jam. Yang pasti itu dia informasi perakiraan cuaca di sepanjang Sabtu 19 September 2026 yang pastinya Angel kutip dari www.bmkg.co.id.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Happy weekend guys. Udah berada di akhir pekan menyenangkan ya, untuk hari Sabtu ketiga kita di bulan September ini. Apa kabar teman Pro 2 semuanya? Bangun dalam keadaan prima, maksimal. Dan yang pastinya teman Pro 2 di pagi hari ini juga Angel udah menyiapkan jumlah informasi dan hiburan lainnya untuk menginspirasi kamu. Ya dong teman Pro 2, selamat pagi untuk kamu yang udah warawiri pagi ini di tengah aktivitas menyenangkan, ada ikut Car Free Day atau mungkin juga seperti biasa olahraga, itu yang paling utama ya. Kalau kayaknya kalau anak muda gak olahraga tuh rasanya kayak kureng-kureng gitu ya teman Pro 2. Atau mungkin juga di pagi hari ini ada yang udah menikmati sarapan. Ada juga dari antara teman Pro 2 yang cari udara segar, udaranya segar banget. Dan menikmati juga kalau Angel setiap pagi kalau menemani teman Pro 2 dari studio bisa melihat suasana pagi di seputaran Tompero 8 indah sekali. Apalagi di depan kan ada pantainya ya teman Pro 2 ya, agak lumayan jauh tapi kita bisa melihat lah. Ini masyarakat Kota Kupang juga udah warawiri meskipun hari Sabtu di mana ya aktivitas gak terlalu sesibuk hari Senin sampai hari Jumat kemarin nih. But anyway teman Pro 2 juga boleh menyampaikan salam ucapan good morning, selamat pagi kamu. Angel tunggu di 0811 3820 90 90 sampai di pukul 11 siang nanti. Oh ya, nanti kita juga bakal ada tamu spesial ya di pukul 9 bersama dengan teman-teman duta genre yang akan mewakili Nusa Tenggara Timur untuk maju asik menjadi perwakilan menuju nasional dalam Adu Juknas 2026. Jadi pantengin aja deh teman Pro 2 semuanya, dan informasi-informasi terbaru juga masih akan terus Angel update. Kita dengerin lagi deh kalau gitu dari koleksinya Vidi Aldiano, Zamrud Katulistiwa.

0: Prodi UFM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Prodi, ada kabar terbaru dari dunia pendidikan. Seperti salah satunya dari Sekolah Dasar Negeri Mboeng yang ada di Manggarai Timur, NTT. Ini menjadi sorotan setelah menerima bantuan Smart TV. Meskipun sekolah tersebut belum memiliki yang namanya akses listrik ya. Jadi kondisi sekolah yang memprihatinkan karena bangunan yang didominasi dinding bambu, lantai tanah, sementara dua ruang kelas yang mengalami kerusakan berat setelah viral dan menjadi pro dan kontra baik di tengah masyarakat. Nah, akhirnya dari Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan pengiriman smart televisi ini merupakan memang bagian dari program digitalisasi pendidikan yang ditujukan kepada seluruh sekolah termasuk yang belum memiliki listrik. Tapi gimana kita mau makainya Bapak kalau misalnya gak pakai listrik ya. Jadi pemerintah juga menyatakan tengah mengupayakan penyediaan listrik bagi sekolah di daerah 3T serta akan memprioritaskan revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan berat. Nah, menurutnya smart televisi ini memang dikirim ke semua sekolah, baik itu yang sudah teraliri listrik maupun yang belum. Tapi yang pastinya kalau boleh bukan aja smart TV ya, tapi peralatan pendukung sekolah, apalagi gedungnya, itu yang paling utama. Gedungnya aja dulu deh, gedung, kemudian juga perbaikan infrastruktur, apalagi kesejahteraan dari tenaga pengajar alias guru yang ada di daerah 3T. Karena daerah 3T itu daerahnya gak main-main ya. Pastinya juga teman Produa punya pengalaman, ada yang punya pengalaman, dan kita juga harus memberikan gambaran kepada teman-teman yang belum mengerti nih. Jadi jangan sampai mindfulness kayaknya gak boleh juga ya, seperti itu. Kita juga harus aware terhadap apa yang lagi terjadi di sekitar kita. Tapi menurut kamu gimana nih yang lagi terjadi? Emang ini udah disorot dari beberapa minggu yang lalu ya. Kak Alwijo ini dari akunnya, dia menyoroti terkait dengan salah satu bangunan yang ada di sekolah dasar yang ada di Manggarai. Ketika ia berkunjung dapat juga bantuan memang dari pemerintah terkait dengan smart televisi ini, tapi bangunannya ini yang masih memprihatinkan katanya. Nah, kita berharap semoga aja dari apa yang udah diungkapkan oleh masyarakat ya lewat konten-konten ini juga bisa menjadi masukan sih sebenarnya kepada pemerintah pusat juga ya. Oke, dari pendidikan kita berharap, karena kalau pendidikan udah masuk semuanya, apalagi gitu yang menjadi masih menjadi PR besar. Tapi kalau misalnya pendidikan juga udah menyentuh teman-teman kita yang ada di pelosok, nah kita juga pastikan hal yang lain juga menyentuh seperti kesehatan, akses-akses lainnya ya. Tapi yang paling utama kesehatan, pendidikan, sanitasi, kemudian masih banyak yang masih menjadi PR teman Produa semuanya. Ini juga mungkin PR kita bersama, kita juga bisa bergerak, tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah saja, tapi kayak biasanya tuh ada organisasi LSM, komunitas. Nah, kita juga bisa, mungkin gak harus masuk ke berbagai komunitas yang ada, tapi juga bagaimana kita bisa bersuara, bisa membantu dengan kayak kamu punya buku, buku pelajaran, atau biasanya kan kita suka membaca ya, buku-buku yang ringan itu bisa kita sumbangkan. Karena kalau bicara soal buku itu juga masih menjadi satu persoalan, apalagi di daerah kita buku itu masih menjadi hal yang sangat mewah ya, gak sih teman Produa?
1: Aduh Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
2: Iya nih Bu, ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
1: Ah, kalau anakku sih nggak perlu, alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak, badannya kuat kok.
2: Aduh Bu, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
3: Jangan tunda lagi, berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda. Anak sehat, ibu tenang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.

teman Pro 2 yang asik-asik dulu di Pro 2 pagi ini. Good morning, happy weekend semuanya. Ada yang jatuh, tapi bukan jatuh cinta ya. Dan teman Pro 2 semuanya, gimana pagi ini kamu mengawalinya? Bangun dengan badan yang segar. Kalau enak, kalau Angel segar banget karena tumben loh ya, ini bisa tidur lebih awal. Jadi dapat jam istirahat yang menurut Angel berkualitas juga. Tadi malam tuh Angel tidurnya jam 7, bayangin aja. Terus jam 4 tuh udah bangun ya. Iya, badan segar banget ya. Gak capek-capek, gak pegal. Terus juga moodnya udah pas banget. Sabtu ini kayaknya memang kita dipaksa untuk harus punya mood yang bahagia, ya gak sih? Kalau misalnya gak bahagia, ya udah dengerin aja dulu Pro 2 ya. Kamu juga bisa request lagu, dengerin lagu-lagu enak yang bisa mempengaruhi kebahagiaan. Siapa tahu mungkin hormon-hormon bahagia itu bisa muncul pagi ini. Dan yang pastinya kita juga mau update nih. Ini ada kabar terbaru dari BNPB tadi malam ya teman Pro 2, bersama Kementerian Kesehatan yang meluruskan data 94 warga yang meninggal dunia di 7 kabupaten yang terdampak gempa yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores. Jadi hasil verifikasi menunjukkan sebagian besar korban ini merupakan lansia, kelompok lansia yang meninggal akibat komplikasi penyakit kronis ya, seperti stroke, diabetes mellitus, bukan akibat trauma fisik langsung maupun dari reruntuhan bangunan. Ini yang disampaikan klarifikasi data korban ya oleh BNPB, dan memastikan pelayanan kesehatan dan bantuan logistik juga sampai saat ini masih terus disalurkan bagi masyarakat yang terdampak, bagaimana untuk mendukung percepatan pemulihan yang ada. Ya, betul sekali teman Pro 2, sampai saat ini juga masih banyak ya teman-teman, komunitas, organisasi, masyarakat yang bergerak juga terus untuk bukan saja memperbaiki, tapi bagaimana masyarakat yang terdampak ini juga turut didampingi. Jadi terus dilihat ya kesehatan mereka, dipantau terus, kemudian juga masalah psikis mereka, apalagi juga untuk anak-anak yang pastinya kan ini menimbulkan trauma mendalam ya untuk anak-anak, masyarakat yang ada di sana. Dan yang pastinya juga yang paling berpengaruh adalah kelompok rentan ya, kembali lagi seperti masyarakat tadi, ada ibu, ada anak, kemudian juga kelompok lansia, itu juga memang harus diperhatikan langsung dari masyarakat atau juga stakeholder ya. Dan kita berharap semoga peristiwa ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Yang pastinya juga udah banyak sih teman Pro 2 berita, informasi dari pemerintah, dari media sosial, bahkan dari RRI sendiri juga dengan layanan iklan masyarakat, filler-filler, kemudian juga tayangan kita yang kita hadirkan ya setiap hari ini, kita juga menghadirkan bukan aja inspirasi, tapi juga bagaimana kita juga bisa mempersiapkan, seperti salah satunya adalah tas siaga bencana. Memang kita gak ingin ya bencana itu datang, tapi segala sesuatu memang harus dipersiapkan dengan baik. Gimana? Kamu juga udah punya belum tas siaga bencana ini yang isinya memang barang-barang penting ya? Jadi kalau ada segala sesuatu yang terjadi, tinggal diambil aja gitu tas siaga bencananya.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning teman-teman semuanya. Yang bingung, aduh kalau hari Sabtu yang produktif apa ya pagi-pagi. Ini salah satunya teman Pro 2 pagi ini juga kamu bisa langsung mengikuti beach clean up. Ya, bersih-bersih pantai untuk action kalau kita juga peduli terhadap lingkungan di sekitar kita, teman Pro 2. Jaga pantai, jaga kehidupan yang diselenggarakan dari World Clean Up Day Nusa Tenggara Timur yang bekerja sama berkolaborasi juga dengan Ocean Youth Indonesia, di mana rangkaian kegiatannya ada bersih pantai, pemilahan sampah, edukasi terkait lingkungan, dan yang pastinya teman Pro 2 pagi ini ya di Pantai Warna Oesapa pukul 7 hingga selesai. Jadi teman Pro 2 juga bisa update. Ini informasinya dapat di mana sih? Langsung aja kamu bisa ceki-ceki di WCDID_NTT atau Ocean Youth Nusa Tenggara Timur. Jam 7 pagi ini ya teman Pro 2. Dan yang pastinya di seputaran Pantai Warna Oesapa. Iya ya, kalau mau dibilang Kupang itu sangat indah dengan pantainya. Tapi indah karena sunset, indah karena pantai. Terus kalau misalnya kita datang, lihatnya malah sampah, kita carinya indah yang lain tapi terhalang dengan sampah ini. Nah, ini yang lagi digalang oleh teman-teman komunitas pecinta lingkungan. Salam lestari ya pokoknya buat semua teman Pro 2 juga pagi ini yang siap-siap mau bersih-bersih pantai. Kalau beberapa hari yang lalu juga RRI juga turun ya di seputaran Pasir Panjang, Pantai Pasir Panjang, kita juga menuntaskan bersih-bersih pantai dengan mengangkut, ternyata banyak loh sampah-sampah yang dibawa oleh pengunjung. Jadi kalau bisa teman-teman Pro 2 juga, mungkin bukan kita ya, orang lain ya, tapi kita juga bisa menegur atau menghadirkan tempat sampah, karena memang tempat sampah ini yang masih menjadi masalah. Adapun yang pasti juga penuh ya, karena kan orang-orang juga kalau ke pantai mereka bawa makanan, mereka juga piknik dan lain sebagainya, melihat aduh ini tempat sampah di mana ya. Dan ya udah, ada yang tidak sadar membuang sampah atau tidak memungut sampah kembali, jadi akhirnya juga membuat pantai yang ada di seputaran Kota Kupang juga menjadi kotor ya. Nah, selamat pagi juga untuk teman Pro 2 yang pagi ini rencana mau bersih-bersih. Mau nyicil-nyicil, meskipun kalau mau dibilang bulan Desember masih lama. Masih lama ya. Kayaknya persiapan belum ada tuh teman Pro 2. Belum ada gambaran terkait dengan Desember dan hal-hal yang berkaitan di sana. Tapi yang pasti Angel masih akan terus menemani teman Pro 2. Ada gambaran dong sampai di pukul 11 siang nanti. Untuk menemani kamu semua dalam akhir pekan menyenangkan di minggu ketiga kita untuk bulan September ini.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala.
0: Loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas salah klik.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pesan sederhana seperti,
6: sayang, jangan lupa makan ya.
2: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.
7: Pro 2 FM.

FM Kupang, teman terbaik kamu. Informasi mengembirakan yang datang dari Lady Gaga, teman Pro 2, dan tunangannya Michael Polanski yang baru aja menyambut kelahiran anak pertama mereka berjenis kelamin perempuan ya. Dan yang pasti bayi tersebut diberi nama Rose Bean Polanski. Akta kelahiran ternyata Rose ini lahir udah dari 9 Juni 2026 kemarin di Los Angeles, teman Pro 2. Jadi nama Rose disebut memiliki makna khusus bagi Lady Gaga ya, teman Pro 2, karena dia suka banget dan dia punya tato bunga rose. Dan yang pastinya kalau Lady Gaga dan Polanski juga happy banget karena akhirnya mereka juga punya buah hati dari hasil hubungan mereka. Nih, hanya kasih dari koleksinya JCG with Happy untuk teman Pro 2 juga yang hari ini lagi merayakan hari bahagia. Tanggal 19 bulan 9 2026 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.

Seperti biru langit pagi ini yang memberikan keceriaan ketika kita melihat langit, menghirup udara yang segar, bertemu, bersapa dengan orang-orang yang kita sayangi, yang pastinya selamat pagi, happy weekend untuk semua teman Pro 2. Ada lagi nih teman Pro 2, informasi terbaru ya, seperti tadi yang Angel sampaikan terkait dengan siaga bencana untuk kondisi darurat. Jadi bukan aja kebencanaan, tapi juga ini sangat penting dipersiapkan. Siaga bencana yang berisi barang-barang esensial ini juga bisa ya membantu ketika kondisi darurat atau bencana. Yang pasti udah harus dipersiapkan sih teman Pro 2, terutama kamu-kamu yang tinggal di wilayah rawan bencana atau dalam menghadapi musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Nah, pastikan juga nih kebutuhan penting udah kamu siapkan dalam satu tas, apa saja seperti senter, obat, P3K, pakaian, masker, powerbank, handphone, peluit, makanan yang ringan yang bisa dibawa, perlengkapan mandi, dokumen penting itu juga penting ya, uang, air mineral, ya kayak kita mau camping lah, tapi ini dengan versi yang penting sekali teman Pro 2 ya. Kalau terkait dengan kebencanaan, banyak hal yang sekarang dari dulu sampai sekarang juga dari para peneliti, orang-orang pintar, masyarakat dan anak muda tuh kreatif untuk menyadarkan kebencanaan. Nah, ini juga nih salah satunya yang paling terbaru adalah dari Jepang yang terus memperkuat sistem mitigasi bencana mereka dengan menghadirkan Safeless, sebuah pot perlindungan darurat yang memang dirancang khusus untuk mengapung, mengikuti arus saat bencana tsunami terjadi. Nah, teman Pro 2, kapsul penyelamat yang terbuat dari material fiber reinforced plastik yang berdaya tahan tinggi ini mampu loh menampung hingga 20 orang dan ketahanannya juga udah teruji ya secara ketat melalui serangkaian tes yang ekstrim. Ini mulai dari uji benturan, jatuh ke permukaan air, hingga kemampuan untuk membalikan posisi secara otomatis ketika terbalik. Nah, selain mengutamakan ketahanan fisik, Safeless yang dirancang oleh masyarakat atau peneliti yang ada di Jepang ini juga ramah inklusi, jadi memudahkan evakuasi kelompok masyarakat ya. Jadi pintu pot yang memang didesain tanpa tangga ya, sehingga memang dapat diakses oleh siapa aja, apalagi untuk teman-teman pengguna kursi roda dengan bantuan landasan ya. Jadi ini untuk memaksimalkan lagi keselamatan para penumpang dari guncangan keras di dalam kapsul. Nah, Safeless ini juga telah dilengkapi dengan sabuk pengaman 4 titik pada setiap kursinya. Dia kayak apa ya teman Pro 2, kalau mau dibilang sih ini kayak dia van tapi tanpa roda gitu. Tapi keren ya. Coba kalau dibuat massal itu kan lebih bagus lagi ya. Tapi yang pasti Angel percaya kok kita juga semakin lebih kreatif lagi dalam memandang mitigasi bencana itu sebagai hal yang sangat urgent dan juga hal yang sangat penting nih

0: Pagi, Riko. Kok semangat sekali jalan paginya?
1: Pagi, Dina. Iya nih, aku lagi coba hidup sehat. Mulai rutin jalan kaki setiap pagi.
0: Wah, bagus juga. Emang terasa ya bedanya?
1: Lumayan lah. Badan jadi lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan gak gampang capek waktu kerja.
0: Aku malah sering begadang dan jarang olahraga. Akhir-akhir ini gampang lelah.
1: Coba mulai pelan-pelan. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan sempatkan bergerak setiap hari.
0: Ternyata hidup sehat gak harus mahal ya?
1: Betul, yang penting konsisten. Kebiasaan kecil kalau dilakukan setiap hari hasilnya akan terasa.
2: Kesehatan adalah investasi yang paling berharga.
3: Mulailah dengan kebiasaan sederhana seperti makan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan menjaga kebersihan diri.
2: Tubuh yang sehat membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik.
3: Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan.
4: Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

Fine pagi ini, good morning. Yang udah pada bangun, selamat pagi. Hari ini hari Sabtu dan pas banget ya, seperti informasi yang Angel hadirkan untuk kamu tadi pagi di pukul 7. Ini terkait dengan teman-teman dari World Clean Up Day Kota Kupang dan juga Ocean Yacht Nusa Tenggara Timur yang lagi menyelenggarakan bersih-bersih pantai. Nah, tepat di hari ini 19 September kita juga memperingati Hari Bersih Pantai Internasional, di mana masyarakat-masyarakat di luar sana ya, apalagi yang ada di Indonesia, juga bergerak untuk saling gotong royong membersihkan pantai. Pantai ini merupakan mata pencarian kita, kehidupan kita, kemudian juga pariwisata, perputaran ekonomi masyarakat kita juga. Yang pastinya teman Pro2, kalau mau dibilang pantai ini juga menunjukkan bagaimana aktivitas dari masyarakatnya ya. Tapi Angel berharap di setiap sudut pantai ini juga sarana prasarana tempat sampah harus ada. Ya, bukan tempat sampah aja, tapi kita juga wajib menjaga, melindungi pantai yang bakal kita datangi. Karena kalau mau dibilang pantai di Kota Kupang, apa sih yang gak bagus, gak cantik, semuanya pada estetik ya. Tapi itu dia teman Pro2, kadang kayak kita bawa makan, kita piknik, kita bawa jajan untuk menikmati indahnya matahari pagi atau sore hari, terus waktu mau buang sampah ini tempatnya gak tahu di mana. Nah, ada mungkin yang lupa, ada juga yang ya gitu deh teman Pro2, buang sampah gak pada tempatnya ya. Dan yang akhirnya dari sampah-sampah ini juga bukan aja buang di pantai, tapi juga ikut terbawa sampai ke laut. Ini menyadarkan kita semua ya, betapa pentingnya apa yang kita lakukan hari ini untuk masa depan nanti esok hari. Oke, Angel masih akan terus menghadirkan hiburan untuk teman Pro2 semuanya. Jadi yang pasti pantengin aja. Nanti di pukul 9 juga kita bakal berbincang-bincang ya teman Pro2 sama teman-teman dari Duta Genre Nusa Tenggara Timur, yang rencananya mereka juga akan mewakili NTT daerah kita untuk ikut dalam pemilihan Adujaknas Nasional nanti. Seperti apa? Yes, di Pro2 Kupang dalam Spada Talking.

0: episode was really fucking awesome. Come check it.
1: Ya udah ya sayang, kalau gitu aku tutup telepon dulu ya. Jangan lupa yang itu nanti kamu transfer aja. Dah.
2: Iya sayang, siap. Dadah. Widih, serius amat. Lagi chat sama siapa sih? Dari tadi aku perhatiin senyum-senyum lulu.
3: Iya nih, pasti lagi seneng kan? Kalau seneng traktir kita berdua dong.
2: Iya apaan sih kalian berdua, gangguin aja. BTW aku lagi happy banget. Aku kenalan sama cowok di medsos namanya Anton. Ganteng, perhatian, tiap hari kirim kabar, selalu pastiin aku udah makan atau belum. Aduh seneng deh.
3: Anton, kayaknya kamu belum pernah cerita deh Dina sama aku. Kamu udah chat-chatan sama Anton ini berapa lama?
2: Anton, mana fotonya? Udah ketemuan? Dia sekolah di mana? Atau dia anak kuliah? Tinggal di mana? Punya motor atau mobil? Si Anton ini anak futsal atau anak basket? Cerita dong.
4: Aduh, kamu kayak polisi aja. Ini nanya atau interogasi aku sih kalian berdua? Dengar ya, pasti Anton ini cowok. Suaranya bisa buat kamu gelisah nggak tenang. Baik lagi, humoris dan tentunya romantis banget ya.
5: Tapi kalian berdua udah pernah ketemu langsung atau video call gitu? Kapan ketemunya sih? Kamu mulai sembunyi ya? Katanya bestie.
4: Belum pernah ketemu sih, tapi aku udah yakin Anton ini punya perasaan untuk aku. Dan kayaknya dia baik dan serius deh sis. Oh iya, dia barusan chat, katanya ibunya sakit dan butuh biaya rumah sakit. Dia minta aku bantu transfer dulu, nanti diganti.
3: Kamu curigakan ya? Masa baru kenalan udah minta pinjam duit sih ya? Jangan-jangan itu love scamming. Lagi marah loh, love scamming minta transfer pakai alasan, kasihan, ya kamu jangan sampai deh.
4: Kamu apaan sih? Anton gak kayak gitu ah. Dia tuh emang lagi jauh aja sama keluarganya, makanya dia juga susah di sana. Kasian dia.
5: Iya nih, bantuin aja kali gak apa-apa. Toh kalau cinta, kalau sayang itu kan saling mendukung. Siapa tahu itu bukti kamu tulus sayang sama dia. Jadi dia juga tambah sayang sama kamu. Toh cinta itu kan memberi. Semakin banyak kamu memberi, semakin pula Anton makin sayang sama kamu kan.
3: Aduh, please ya Siska, secepat itu kenalannya, terus udah sayang-sayangan. Coba Din, kamu sengaja aja ketemu, kalau dia bersedia, sudah, aku no comment. Tapi kalau si tukang kibul ini alasan terus, kamu harus hati-hati. Hari sial tidak pernah berwarna merah dalam kalender.

0: Namun Dita tak pernah tahu arti dari percakapan ini bersama kedua sahabatnya. Setelah transfer pertama, Anton makin berani. Kadang Anton menghubungi Dinda dengan nomor barunya.
1: Dinda, aku butuh pulsa buat nelfon dokter.
0: Besoknya?
1: Tolong bantu tiket pulang. Aku mau ke Kupang ketemu kamu.
0: Lusa?
1: Kartu ATM-ku diblokir. Bisa pinjam sedikit lagi?
0: Hari demi hari, Dinda terus menuruti dan percaya bahwa cintanya tulus. Padahal uangnya terus mengalir ke tangan penipu.
2: Anton, cukup. Semua permintaanmu sudah kuturuti. Uangku habis. Aku hanya bisa membantu jika kita bertemu. Kita bisa mencari jalan keluar dari masalahmu ini. Halo, halo? Anton! Anton!
0: Anton semakin sulit dihubungi. Pesannya tak lagi seromantis dulu. Dan setiap kali Dinda ingin bertemu atau sekedar video call, selalu ada alasan. Kamera rusak, sinyal lemah, atau sedang di luar kota. Sampai akhirnya, semua akun Anton hilang. Nomornya tak bisa dihubungi. Dan Dinda hanya bisa menatap layar ponselnya yang kini sunyi. Menyadari bahwa cinta yang ia rawat hanyalah kebohongan di balik nama.
2: Aku bodoh banget, Naldi. Aku udah kirim semua uangku. Aku begitu yakin Anton susah. Betul-betul dibutakan oleh segala tipu daya rayuannya.
3: Sudah, sebelum kau larut dalam penyesalanmu yang mendalam, kita lapor aja penipu ini ke polisi. Siapa tahu masih bisa dilacak. Jangan diam, ini udah penipuan namanya.

0: Dinda dan Naldi pun sepakat melapor ke pihak berwajib. Mereka berharap ada hasil dari kecurigaan yang selama ini mereka simpan.
1: Kasus seperti ini sudah sering terjadi. Sudah banyak korbannya. Bukan kamu saja, ratusan jumlahnya. Dengan selalu modus operasi yang sama dan target pada perempuan usia belia seperti kamu ini. Dari perkembangan yang terus kami lakukan, ada sesuatu yang mungkin akan mengejutkan kalian.
0: Hasil penyelidikan membuat Dinda terdiam. Pelaku yang selama ini menipunya ternyata seseorang yang ia kenal.

saja menangkap Siska, teman dekatmu sendiri. Siska adalah bagian dari jaringan love scammer, bahkan sudah ke negeri tetangga. Siska bertugas mencari target, menebar jebakan lewat akun palsu, kadang juga berpura-pura menjadi lelaki. Sementara komplotan yang lain menyamar dengan menjadi laki-laki untuk merayu, meminta uang, lalu menghilang tanpa jejak.

Dunia seakan berhenti berputar ketika Dinda mendengar polisi menyebut nama Siska, sahabat yang ia percaya bahkan dari kecil. Dinda bagai tersambar petir di siang bolong. Tubuhnya gemetar, matanya membesar tak percaya. Nama itu, Siska, sahabat yang selama ini menenangkannya. Tempat ia bercerita, tempat ia menangis, ternyata dalam dibalik luka hatinya sendiri.

Hari itu, Dinda belajar satu hal penting, bahwa tidak semua kata-kata manis adalah cinta, dan tidak semua wajah ramah di dunia maya adalah nyata. Siska dan komplotannya kini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum. Namun di luar sana, suara yang sama, kata-kata yang serupa, bisa saja kembali menjebak korban berikutnya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
5: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman